0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di acara Tembang Kenangan yang nemenin sahabat Sarah hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan sahabat Sarah, tentunya menyemangati kita, menghibur kita di pagi hari ini yang masih terasa dinginnya ya sahabat Sarah. Di tempat sahabat Sarah berapa derajat nih? Karena di sini masih terasa dingin sekali. Di sini di jam segini masih di 17 derajat Celcius ya, jadi masih terasa sekali. Jadi untuk semua sahabat Estara, di musim kemarau memang dingin itu lebih terasa ya daripada di musim hujan. Suhu udaranya tuh biasanya lebih turun daripada di musim hujan. Kalau di musim hujan tuh masih kerasa hangatnya ya, entah kenapa itu. Tapi yang pasti di musim kemarau ini selalu jaga kesehatan ya sahabat Estara. Mungkin juga ada beberapa dari saudara kita yang sudah mulai kekeringan untuk air sehari-hari, kesusahan. Aduh, yang sabar ya sahabat Estara. Tapi banyak bantuan-bantuan air ya. Jadi mungkin untuk beberapa ada di daerah sahabat Estara atau mungkin di desanya yang masyarakatnya kekurangan air, bisa menghubungi ya pemerintahan setempat untuk meminta dibantu. Dibantu untuk air bersihnya. Atau bisa diinfokan ya sahabat Estara, nanti bisa diinfokan ke Estara di Banjarnegara, nanti bisa dibantu juga. Oke, dan untuk acara Tembang Kenangan masih disponsori produk dari Internatur, tentunya masih dibersamai dengan Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Devitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Lanjut dengan sisa waktu, kan sudah di pertengahan acara, iya sudah di pukul 7.4 menit, Uni lanjut menyapa sahabat Star yang sudah bergabung. Tadi ada satu lagu yang sudah terputarkan ya, tapi sebenarnya belum Uni ini bacakan ya tensinya. Tadi lagu apa ya sahabat Setara yang sudah Uni putar? Ada dua ya lagunya ternyata. Oke, dan di sini yang sudah bergabung ada Somadi Kasih di Kartanegara Purbalingga, yang lagunya tadi udah Uni curi duluan ya. Assalamualaikum Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni pagi. Dan hadir di Tembang Kenangan untuk lagu Tirai dari Rafika Duri. Untuk filenya buat semua sahabat Setara, selamat pagi. Buat Mbak Uni ya, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut di belakangnya, assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi juga. Maizi dan Pasingan Banyumas hadir request lagu Sekedar Bertanya. Ini juga lagunya tadi udah kecuri ya, udah keputar duluan. Dan semoga sudah menikmati lagunya ya Bun. Untuk salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat pagi. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya, ada banyak Alaska di Cipari, Cilacap nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Sehat selalu Ngi. Waalaikumsalam, pagi sehat. Alhamdulillah, gimana nih Mbak Alaska? Sehat selalu juga semoga ya. Ikut gabung di Tembang Kenangan untuk request lagu Antara Hitam dan Putih. Ini dari Helen Separingga. Ini kebetulan sudah Uni siapkan, jadi bisa tinggal terputarkan ya. Dan katanya terputar buat semuanya sobat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih sama-sama. Berdaling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu Menjaring Matahari dari Ebit G. Adi. Untuk salinya buat Pak Kasmuri, Soma dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, dan Mama Pelangi, Mama Aisyah. Ada Ibu Mines, Ibu Titin Wardani, ada Mbak Yanti, semoga sehat semuanya. Dan oh di mana nih? Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali juga ya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Laju di belakangnya deh bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habut Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, Abu Ramon Arab yang paling atap atap marpol,
0: mau ditampil. Halo, Bunda Titin cantik.
1: Ya Allah, kapan ini ketemu?
0: Udah kan? Ini lagi ketemu.
1: Jam 10 sampai jam 3 ya.
0: Apanya?
1: Aku mau monitor kemarin-kemarin Mbak Uni.
0: Oh gitu, iya Uninya tuh kemarin masuk siang. Jadi ini masuk pagi karena dietanya libur.
1: Oh iya. Gimana kabarnya Mbak Uni kan?
0: Baik, baik, alhamdulillah. Gimana Bu Titi?
1: Amin amin. Bapak amin ya, sama deh. Baik, suka sehat.
0: Semoga baik terus ya.
1: Iya amin. Aku minta lagunya.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Cobalah untuk mengerti.
0: Apa?
1: Cobalah untuk mengerti.
0: Oke, baik. Nanti diputar. Cobalah untuk mengerti.
1: Iya, salam buat Mas Sumati, Mas Mendekasi, Abineo, Bang Duri, Pak Kasmuri, Pak Sayan, terus buat Pak Sasa, Bung Hamami, terus buat Pak Paryono, Bu Nasopo, Pak Daryono, Pak Pertama, Mbak Ihe, di Jatimalang Kebumen, juga salam buat Mas Petran, Mas Cetno, Mas Herman, juga salam buat Bang Raling Sapulta apa ya?
0: Iya ada.
1: Iya, terus salam buat Mas Todik, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kusum, Mbak Mika, Mbak Runta, Mama Mines, Bunda Hanum, juga salam buat Mama Tekar di Banjir Pasar, Kebumen, Mbak Isna, juga salam buat Mama Silan, Mama Adidan. Pokoknya buat semuanya aja, Sobat Banjar yang selalu di hati.
0: Oke,
1: baik. Selamat pagi semuanya, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Uli cantiknya lagi bertugas.
0: Oke.
1: Di hari Jumat yang penuh berkah. Kutunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya baik kembali juga untuk Ibu Titin Wardani ya. Oke sahabat Setara, kita lanjut lagunya dulu ya. Nanti tensi yang lain undi lanjut di sesi berikutnya. Dan penelpon yang lain undi lanjut di sesi berikutnya. Karena di sesi kali ini undi udah agak banyak memakan waktunya ya. Lagu bakal undi putar tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
2: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak. Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya. Hati-hati mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
3: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
2: Iya, betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepat sembuh juga.
3: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya masih di tembang kenangan menemani sahabat Sara hingga pukul 8. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan tentunya dari requestan sahabat Stara. Dan masih disponsori oleh Habu Tomati Herbal Ramadan yang paling top dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Jumat Mubarak ya. Teruslah berbuat baik meskipun melelahkan. Karena lelahnya akan hilang namun pahalanya akan terus mengalir. Dan tentunya sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga di hari Jumat ini adalah hari di mana kita menjadi lebih banyak lagi taatnya, lebih kurang lagi maksiatnya, dan selalu ingat ya bahwa waktu terus berjalan dan kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu di detik ini juga ya sahabat Setara. Kita tidak pernah menunda kebaikan dan kita juga semoga tidak pernah menunggu kapan waktu di mana kita ingin berbuat baiknya. Karena sebenarnya berbuat baik itu bisa dimulai dari detik ini juga ya sahabat Setara. Semua adalah kembali terhadap diri. Dan semoga kita bisa mengenali Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran ya sahabat Setara. Baik hati, pikiran, dan fisik semoga selaras untuk terus menuju ke Tuhan kita ya. Dan untuk semua sahabat Setara dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di pukul 7:33. Tadi ada yang bergabung melalui telepon tapi wah gak keangkat ya sama Uni, maaf sekali. Oke, Uni mau menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui tensi karena waktunya udah mepet ya. Di sini ada Mama Nala di Kalibening, udah kayak lagunya Tulus ini Nala ya. Assalamualaikum sahabat Setara, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni. Pagi di Kalibening dingin banget Mbak Uni, gimana di Karko, dingin apa enggak? Sama, dingin juga, cuma tidak sedingin Kalibening sih tentunya ya. Mbak Uni mau request lagu dong dari Inka Christine, terserah aja lagunya. Oke baik, ini ada beberapa sih lagu dari Inka Christine. Uni ambil yang Gambaran Cinta aja ya, karena kalau ngomongin cinta tuh gak akan ada habisnya ya. Cinta yang sangat murni dan cinta yang dihadirkan baik di hatinya sahabat Setara nih semuanya, itu tuh adalah sebuah karunia dari Allah ya. Jadi harus benar-benar dijaga dan dimanfaatkan untuk kita menjadi lebih baik lagi dan lebih dekat lagi sama Tuhan kita. Dan lanjut, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Uni cantik, semangat siaran sampai sore. Sampai siang bukan sore ya, ini ada Om Toto. Kemudian Bang Zaitun di Malas Memperabat Purbalingga, assalamualaikum Mbak Uni, saat pagi. Waalaikumsalam pagi. Minta lagu Aku Pilih Pegawai Negeri. Aduh, yang wira swasta apa kabar nih akhirnya. Salamnya buat Bapak Riono, Pak Suripto, Pak Saka, Bedaling Saputra, Jamal, Muhammad Sayan, Mikolto, Maizi, dan Baikaya, Mama Syifa. Ada Mbak Runta dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Dan juga buat Mbak UI, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini juga nulisnya kebangetan ya. Ini tuh Dan Fua Bawat Mbak UI. Oh itu Universitas Islam ya. Oke baik ya, lanjut di belakangnya ada Mas Misbani. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mas Misbah. Dari Mas Misbah di Cipawan Bukateja Purbalingga hadir. Baik, selamat menikmati tentunya ya. Ada Bapak Daryono di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir, selamat pagi sahabat Star semuanya, mendengar dan ikut menikmati suasana pagi. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi kekurangan air, semoga ada solusi yang mudah. Tuhan Maha Rahmat ya, betul sekali. Dan salam juga buat Mbak Titin yang barusan nyenggol. Dan semua sahabat Star, buat Mbak Uni semoga selalu sehat, ceria, dan bahagia. Amin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Daryono, sehat-sehat, ceria, bahagia ya Pak Daryono. Dan semoga dimudahkan untuk segala urusannya. Oke, sahabat Setara, kita nikmati lagu di detik-detik terakhir karena sudah di 7:36 menit. Kita mulai dari Inka Christie, Gambaran Cinta.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya.

0: Benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
0: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
0: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
0: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
0: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
0: Iya, sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Wajar Negara, selalu di hati. Bersama nih tentunya masih di tempat kenangan yang menemani sahabat Astara hingga di sesi kali ini. Karena sudah ada pembunyikan acara ya sahabat Astara. Jadi sudah waktunya pamit nih. Untuk sahabat Astara yang masih di 93,4, kita lanjut di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi jangan kemana-mana ya. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa tensi yang terlewat atau lagu yang terlewat enggak terputarkan ya. Dan terima kasih yang sudah membersamai Uni. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, dan habis itu minum Habutop ya, dirutinkan setiap hari. Itu saja Uni tutup acara Teman Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Selamat pagi menuju siang sahabat Stara. Masih di suasana Jumat yang penuh kebaikan, semoga energinya juga energi baik ya sahabat Stara. Jangan lupa senyum ceria di pagi hari supaya segala hal yang datang juga membahagiakan ya. Tapi kalau paginya kita udah cemberut, kayaknya yang datang juga yang seret-seret ya sahabat Stara. Oke, di pagi hari ini lanjut kembali menemani sahabat Stara di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Berjalan acaranya hingga pukul 10 nanti. Dengan sudah dibuka satu judul lagu, tadi ada dari Jesun Marjun, masih menjadi lagu terbarunya, yaitu dengan judul Dewasa. Bagus ya sahabat Stara. Oke, dan yang mau bergabung bersama ini untuk request lagu-lagu dangdut, langsung saja di 08223110070, di 08223110070, dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur, ada Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata, dan juga Habut Tobat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Dan sambil nunggu sahabat Stara bergabung, ada Raiso Ngapusi dari Happy Asmara Fetezio Sandi. Ini dia Raiso Ngapusi 2 ya. Ini langsung saja diputarkan sahabat Stara biar semakin semangat.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: 93,3 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama di tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 10 ya, dengan lagu-lagu yang lumayan banyak yang sudah diputarkan dan semoga menjadi penghangat di pagi hari ini, tambah semangat ya dan tambah jernih pikirannya. Karena yang menentukan hari ini baik sama enggaknya nanti itu dari pikiran ya sahabat Sarah. Pokoknya mindset atau sugesti itu sangat berpengaruh sekali dengan tindakan kita setiap harinya. Jadi pastikan sahabat Sarah sebelum menata banyak hal di luar diri ya. Tapi pastikan sahabat Sarah itu menata pikiran diri sendiri dulu ya. Karena segala sesuatu atau timbal balik ya dari alam bekerja itu semua tergantung dari dimana kita mengelola diri kita sendiri. Dan sahabat Setara tentunya masih dibersama dengan Brother Natur, ada vitamin selalu sekitar untuk mata. Ini pastikan sahabat Setara konsumsi tiap hari ya, biar matanya sehat, ternutrisi dengan baik juga. Selain itu bisa untuk proses pengobatan ya. Yang memiliki keluhan seperti rambut jorok, mendekat, glukoma, mata mini silinder, atau gangguan mata penglihatan lainnya seperti mata kemerahan, berair, gak nyaman, kering, gatel. Nah ini bisa disolusi dengan rutin konsumsi vitamin. Setidaknya vitamin ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami ya sahabat Setara. Jadi bisa menguatkan mata saat mata kita mungkin terganggu dengan radiasi atau mungkin dengan polusi udara ya. Tapi karena mata kita sehat, ternutrisi dengan baik, insya Allah bisa melawan radikal-radikal bebas yang berusaha masuk ke dalam mata kita. Seperti halnya tubuh ya sahabat Setara, mau sekuat apapun virus itu masuk ke dalam tubuh kita, berusaha nyerang kita, tapi karena imun kita bagus, imun kita kuat, jadi dia bisa melawan tuh si virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ya tetap aman. Dan tentunya setiap semua produk dari PT Denatur, baik Habutov, Vitama, Sultana, Temoro, Tipus, ini sudah tersedia setiap apoteknya. Untuk Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia ya sahabat Setara, jadi tidak perlu bingung. Kalau yang mau COD bisa COD di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Dan ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa nih. Lah malahan berakhir ya, baru mau diangkat. Oke, jadi mau gabung silakan di 082231 1070, di 082231 1070. Ada Mama Nala di Kalibening siap untuk disapa. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama. Obat mata,
0: solusi kesehatan untuk mata.
1: Solusi untuk kesehatan mata.
0: Baik, Mama Nala di Kalibening.
1: Iya Mbak Uni. Ini mau request lagu Mbak Uni.
0: Lagunya apa?
1: Sopir truk Bojone Ayu, tapi yang koplo ya Mbak Uni.
0: Aduh, ada gak ya yang koplo?
1: Ada dong.
0: Coba dicari ya nanti ya.
1: Ya udah, makasih Mbak Uni.
0: Oh oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sangat padat, singkat, padat dan jelas ya. Tak kira Uni biasanya mau salam atau apa, ternyata oh udah gitu. Oke, sahabat Setara lanjut Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung di acara Dangdut Pasar Senggol. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga, hadir lagi minta temannya pergi sulit bertahan sakit. Waduh, ini sih pelan-pelan meninggal di tempat ya. Karena pergi sulit bertahan sakit diibaratkan tuh kayak segala sisi jurang ya sahabat Setara. Dan kemudian ini lagunya dari Happy Asmara ya. Kemudian soalnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Baudi matur suwun, enggi, sami-sami. Ada Kia Lesti yang sudah lama tidak kelihatan nih, baru kelihatan. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Kia Lesti hadir dari BNC untuk request lagu Menjaga Jodoh Orang dari Sinta Arsinta. Ya itu namanya berbaik hati berarti ya, kalau menjaga jodoh orang. Dan soalnya buat Mbak Yanti Kelompok, ada Mbak Cumplon, Mbak Mufliha, Maizi dan Budomi Kolto, Mampu Teri, Ibu Siti KDM, Ibu Aisyah, Mas Ridwan, Pak Sodi, Pak Senfilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat maunya sehat-sehat selalu ya Mbak, jangan lupa sarapan dan salam Jumat berkah. Dan terima kasih, sama-sama. Dan lagunya siap diputar ya sahabat Stara. Untuk tensi yang lain lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari requestan siapa tadi? Tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
4: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
4: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh, iya alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih menemani sahabat Setara hingga pukul 10, pukul 12 ya. Cuman karena di acara DPS ini sampai di jam 10. Dengan lagu-lagu yang sudah diputar beberapa hanya ya, karena kita baru mulai di acara DPS ini, jadi belum berjalan begitu banyak waktunya, walaupun sudah di pukul 8 lewat 57 menit. Lagu dangdut ya, dan lagu Indonesia tentunya, karena dangdut milik Indonesia ya sahabat Setara. Dan ini bisa dinikmati kita setiap pagi, siang, ataupun malam. Kadang musik itu bisa menjadi sebuah refleksi ya sahabat Setara. Jadi mungkin yang tadinya malas-malasan beraktivitas di rumah sambil bermusikan jadi tambah semangat ya, karena mungkin fokusnya itu bisa sedikit teralihkan ya, atau fokus tapi dibersamai ya. Kadang kita itu sendiri tapi justru malah ramai ya sahabat Setara. Manusia tuh kadang gitu ya, kalau lagi sendiri tuh ramai banget, karena pikirannya itu berpikir kemana-mana, berkata kemana-mana, pokoknya berkecamuk. Jadi kadang dengan musik kita tuh bisa fokus di pekerjaan, tapi pikiran kita teralirkan di musik itu ya. Jadi tidak kemana-mana, akhirnya tidak menghilangkan fokus dalam bekerja. Dan untuk sahabat Setara, semoga pandai-pandai untuk memanage diri sendiri ya, karena itu juga penting sekali. Dan tentunya kita masih dibersamai dengan produk donatur, ada Vitamas, solusi kesantung mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Oke, lanjut untuk yang mau bergabung di 08223110 di 08223110. Lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di sini, ada San Villa di kawasan Terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni, digelirkan dari albumnya Bang Haji Roma Irama dengan judul Seni atau Lapar. Dan materan Mbak Uni, sami-sami. Kita hidup aja udah seni ya sahabat Setara. Seni hidup. Oke, lanjut Mama Aisyah. Tapi lagunya kayaknya, aduh Uni belum begitu memahami untuk lagunya. Jadi nanti kita bisa simak aja lagunya gimana, karena setiap lagu tuh kadang punya pesan ya. Apalagi kalau lagu-lagu dulu-dulu tuh bagus-bagus banget biasanya pesannya. Dangdut Pasar Senggol, assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Bunda cantik. Ini Mama Aisyah hadir lagi nih, mau request lagu Cinta Merah Jambu. Salamnya buat Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Pak Sukro, Senvilan, Braling, Saputra, Kang Ridwan, Bay Alaska, ada Prasetyo, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Ada Mas Misbah, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Dari Mas Misbah di Cipan Bukatija Purbalingga hadir lagi. Mari ke lagunya Negara Angin. Baik, ini lagu dari Denny Caknan ya. Untuk selanjutnya buat semua yang lagi dengerin Setara di Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat bertugas dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan kemudian ada Pak Daryono nih di acara selanjutnya, ikut saja. Oke, baik Bapak Daryono, semoga bisa mengikuti dengan happy ya. Kemudian Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas, request Kemesraan dari Adela. Untuk soalnya Bunda Aisyah yang cantik dan semuanya, terus Mbak Uni yang cantik, Setara Radio Banjarnegara, Heri Banyumas, wassalam dan Jumat berkah. Oke, waalaikumsalam. Semoga keberkahan menyertai kita semua ya, Pak Heri dan juga sahabat Setara. Dan jangan lupa untuk bapak-bapaknya nanti Jumatan ya, karena ini hari Jumat dan ini hukumnya wajib untuk laki-laki. Jadi yang merasa laki-laki nanti Jumatan ya. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Setara. Untuk tensi yang lain dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Seni Roma Irama, siap untuk digebay.

0: kita kayak tersius.
1: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop.

0: Semua orang juga tahu kali mah sabu top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Pantai ini gini ya.
1: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, IDW pisah benua. Nanti apa lah aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 93,4 Radio Banjar Gara, salam di hati. Masih bersama Uni tentunya DPS yang menemani sama Sarah hingga pukul 10. Dengan disponsori oleh Vitamal Salus Kesehatan Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Harap yang paling ketop. Di 9.27 menit sahabat Sarah, tinggal setengah jaman Uni menemani di acara DPS ya. Dan Uni sapa-sapa dulu untuk semua yang sedang stay tune di 93,4 dari kawasan Banjarnegara terkhusus. Untuk Banjarnegara sekitarnya ya, di kawasan Bandingan Karangkobar, Karangkobar Kulon, kawasan Karangkobar Pasar ya, yang mungkin sedang berjualan di Pasar Karangkobar, semangat semuanya, laris manis berkebarokah. Terus untuk yang ada di kawasan mana lagi di Leksana ya, ada juga di kawasan sekitar Karangkobaran deh ya, karena kalau disebutkan perkelurahan itu banyak banget sahabat Setara. Jadi pokoknya Karangkobar dari ujung utara selatan ya, terus dari ujung barat ke timur, pokoknya semua ya, nggak kepilih satu-satu, pokoknya semua jamak. Dan juga untuk yang ada di kawasan Waniasa, Kalibeni, Batur, Pejawaran, Pagentan ya, terus ada juga dari kawasan Banjarnegara Kota, Madukara, ada juga di kawasan Banjarmangu, Banjar Kulon, Manadadi, Tapen, Rakit, Punggelan. Terus ada juga dari kawasan Banjar Kota, sudah sahabat Setara tadi, ada Bawang juga ya, ada Madiraja, ada Kelampok, ada Pagedongan, ada Sigalu, dan juga ada yang di kawasan Kebumen, Wonosobo, Temanggung. Terus ada kawasan Jogja ya, ada juga dari kawasan Purbalingga, Cilacap, Purwokerto, Banyumas Raya. Ada juga dari kawasan Brebes waktu itu yang bergabung, ini lupa ya. Tegal kayaknya belum pernah ya, apa udah pernah ya? Ada di kawasan Kalimantan, Jakarta, dan semuanya yang stay tune di 93,4. Semoga semuanya hari ini dalam kondisi yang sehat, sehat lahir batinnya ya. Terus semoga segala aktivitas dan usahanya diberikan kelancaran, keluarganya diberikan harmonis ya. Terus juga diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan setiap langkahnya semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan sisa waktu yang ada, sahabat Setara lanjut menyapa yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi ini. Dan tadi kebetulan belum semua lagu terputarkan ya. Ada dari Pak Heri di Banyumas dengan Kemesraan dari Adila belum Uni putar. Jadi bisa diputar di sesi selanjutnya. Tapi sebelum memutarkan lagu beliau, Uni mau bacakan atensi yang tersisa di sini. Ada dari Bapak Kasmuri yang sudah bergabung bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Merapat di DPS, minta lagu dari Fonny Sheila, Amboy Asiknya. Dan soalnya buat sahabat-sahabat Star FM semuanya yang udah nyewel aku di acara Tembang Kenangan. Dan buat Mbak Uni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Cemplang, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Gabung DPS, pengen tolanan geni sama Mbak Uni. Aduh, takut banget, nanti Uninya kebakar gimana. Dan soalnya buat Pak Heri yang baik hati, Mbak Dukun Bejuari, Banjar Kota, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Suwarto, Pak Hamami, Pak Somadi, Kasihkan Listi, Pak Kasburi, Pak Zaitun. Kemudian ada Pak Surita, ya Dirham, Pak Sen Finland, Pak Ritwan, Pak Saudi, Pak Pariano, Pak Dimas, dan semua pecinta Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uninya, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan rasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada quotes di bawah Mbak, dan makasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Kita bacakan quotes-nya ya sahabat Setara. Ada hal yang tak pernah kita sadari tentang diri sendiri. Kita sering sibuk mencari makna dari apa yang terjadi sampai lupa bertanya mengapa kita selalu ingin segala sesuatu harus bermakna bagi kita. Barangkali tidak semua kehilangan datang untuk mengajarkan sesuatu. Tidak semua pertemuan membawa pesan. Tidak semua luka menyimpan hikmah yang langsung bisa kita pahami. Sebab manusia punya batas dalam memahami hidup. Sedangkan kehidupan tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dirinya kepada kita. Maka mungkin kebijaksanaan bukan menemukan makna dalam segala hal, melainkan mampu tetap menjalani sesuatu meski maknanya belum kita mengerti. Dan disitulah manusia belajar rendah hati, bahwa tidak semua yang misterius harus segera dijawab, dan sebagian cukup diserahkan kepada yang maha mengetahui. Bagus banget sahabat setara ya, karena memang kita sebagai manusia itu sangat terbatas sekali untuk pemahamannya ya, karena kita bisa memahami sesuatu juga pastinya atas izin Allah. Jadi mungkin saat kita sedang diberikan sesuatu dan sesuatu itu rasanya kok terasa bikin galau ya, atau sangat sulit sekali dipahami dan belum ketemu juga makna atau hikmahnya atau apapun itu. Tapi di sini Mbak Cemplon bilang, maka mungkin kebijaksanaan bukan menemukan makna dalam segala hal, melainkan mampu tetap menjalani sesuatu ya. Ini yang digarisbawahi, tetap menjalani sesuatu meski maknanya belum kita mengerti. Kadang kita sendiri tuh sering menyerah ya sahabat setara, saat kita menjalani sesuatu dan kita tuh gak ngerti-ngerti ini makna dibalik ini tuh sebenarnya apa, dan sering sekali menyerah di bagian sini, tidak ingin menjalani ya, dan pada akhirnya mengalihkan ke hal lainnya, dan akhirnya mengalihkannya tuh kadang bukan mengalihkan untuk sedikit mereda, tapi kadang kita lari ya sahabat setara, karena memang setiap hidup, kalau kata kemarin Ma Ezidan itu seperti minum wedang panas ya. Kadang tuh saat kita sedang merasakan mungkin panas sedikit demi sedikitnya tuh, baru sedikit aja udah kerasa gak nyamannya. Jadi kita memilih lari ya, bukan pelan-pelan tetap berjalan dan dirasain sedikit-sedikit, nanti lama-lama adem sendiri. Tapi kadang kita suka memilih lari dari rasa tersebut. Dan ini bagus sekali ya, ya begitulah pokoknya. Memang hal-hal seperti ini tuh sangat misterius dan gak harus segera dijawab ya sahabat setara. Jadi setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Tapi semoga kita ini adalah orang-orang yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT ya, dalam hal apapun, dalam memahami apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya. Ya, dan kita udah itu aja deh, quotes-nya udah bagus sekali. Nanti kalau ditambah-tambahin takutnya malah jadi gak bagus. Terima kasih Mbak Cemplon ya, semakin tambah lagi nanti quotes-nya ya. Kita lanjut putarkan lagunya sahabat Sara dengan sisa waktu yang ada. Tapi lagunya setelah satu iklan berikut ini ya, jadi bisa bersabar.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
3: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
2: Kecamatannya mana nih?
3: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
2: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
3: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
2: Pendengar radio juga berarti ya?
3: Betul sekali.
2: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
3: Hanya untuk stamina saja.
2: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
3: Betul, betul.
2: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
3: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh, dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
2: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
3: Jangan ragu, jangan bimbang, untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Herbal Top itu ramuan herbal arami alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
2: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditadangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
3: Siap.
2: Oke, terima kasih, karena Herbal Top
3: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
2: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di DPS yang menemani sama Star hingga di sesi kali ini. Karena sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya acara ditutup. Kita bakal lanjut di acara kedua sahabat Star, yaitu di Campur Sari. Untuk sahabat Star yang sudah membersamai Wuni di acara Dangdut Pasar Segol, semoga sahabat Star terhibur ya. Dan yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Yang sudah mulai aktivitas, semangat, semoga diberikan kelancaran. Rutin konsumsi vitamin ya sahabat Star untuk menjaga kesehatan mata. Dan ditutup acara DPS pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Pak kasus, kasus ke karyawan malah awane utut bae mendina jan. Awan bunge sing sore ngalur ngidul ngeten ngunun. Bapakne ku utut tok jan. Pitik balik sampe kebon ku pancen gang. Wong tak dene kepen jalan rutut. Ayo pamon. Pandek jalan lutut. Sing madang ngajeni sembing. Wong ana usaha tulisan kaya kae ku. Ruangan ber-AC, no smoking, dilarang merokok, ini ngerokok baik. Mandek merejal dika, mandek apa orang yang jalan lutut ngejal, mandek apa orang yang ngerokok ya.
1: Pitik manik, sabah kebon, yang bikin jahat. Waring kaget jah, padahal di mandor. Lambennya tak cilik, tapi yang ngomong, lambennya kayak pamon.
0: Eh, omahin malah madani gue jah. Didomai malam matahari kowe ya kurang ajar karo jurukane dhewe kowe ya bendut karo wong tuwa kowe ya.
1: Wes ora usah kencong e, arek perintah apa arek yo ngerti iki kowe tak kamari ngene ora perintah. Tapi janjane iki kowe segala perintahe ora kanggo gawe mambu gadil. Peraturan-peraturan sing digawe nari kae kowe jago ala mambu langu. Tak ora sing jane udut sing jane ngrokok kowe hak asasi manusia ya. Jadi orang kenari kak, larang-larang kak gue calane. Wanu gawe kantor, urusannya bebas kena-kena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah gawe kayak pom bensin baik, datang tulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, si kau sakakan reang, ini kan maling enak perintah apa? Hah? Ini kan maling enak perintah apa? Menusa aku gawe ini sini aku perintah dong.
0: Lu mandor lu, lu bos lu, lu direktur lu, lu perintah kenyong ya kewajibannya gue ngelakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Anggur diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet damek. Perintah sebelumnya butuhnya damek. Anggepanmu sapa bae sinangarmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul ayo carane ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue
0: anak buahnya pada demo orang dek anak buahnya gue patrok lah anak buahnya demo berapa gue. Oh ala kasus, kasus guys. Pokoknya itu perintah aja, gak usah kesuan.
1: Nah iya, segera perintah, perintah apa? Pengangsku, empan iwak,
0: eh? Orang usah nantang, gak lagi harus diperintah. Orang usah nawa, gak lagi diperintah. Oh ini jangan instruksi yang tulis tang bos, kayak kewajiban gue nuruti, ha? Apa? Nuruti, guys, masih kita perintah aja. Iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, dia berhubung kantor sasana tinju ini dewek tesianyar, dia dewek tesi butuh uang pirang-pirang, tesi butuh karyawan ngadu biuk, minggu ngarep, kue tetugasi mengadakan perekrutan sekretaris.
1: Rekrutan apa?
0: Sekretaris.
1: Apa?
0: Sekretaris.

0: Allahuakbar. Oh ini cerita karyawan si Ciko ya. Ngurusi karyawan si Ciko kayak ngurusi karyawan bodoh das. Jan. Tomongi tomai kau nak jauh jut, baik. Kau jangan rokok, baik. Malah sih nggak makin tingan. Ya bereng-berengan, ambune.
1: Ya kan nggak apa-apa kan, juragan. Kan nggak apa-apa bos. Hah? Kan nggak apa-apa dor, nyong dor, lihat kerjaan dor. Kan nggak mercon bumbung. Hah? Kan nggak pering, ngeruk arping. Disumet angkene. Jatuh lumpuhnya udah dibayar-bayar kok. Rasa protes, anggar karyawannya gak mana lintingan. Udah deh. Ini kan ke rumah saya bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lang ini. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, gue kok kayak caranya. Dan si kapan, ini bawaan ini kan akan panah buah.
0: Ini kan tetap mau main nyong, lagi mandara siapa kena kena ini.
1: Wih, suruh ngetakon-takon. Mereka perintah apa maning, harus perintah apa maning maning nyong, ha?
0: Apa yang tak mana ni? Hahaha, orang karyawan kau juga kaya kue, kaya kue, karyawan mana bosek kau kok kaya kue? Apa patu kau sih? Oh, bes nyong sekar jaluk laporan, kau bundan bingi, terperintahan nyong kau mengadakan perekrutan sekretaris, ya? Ke perusahaan dapat? Ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan wingi nyawis perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya di, bunyi esok sore ngapan, bunyi esok sore jarkung yang beleng ya pirang-pirang madonan ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang kowe yang mau madon pada daftar, kawian nengkainnya dari sekretaris. Nyatanya di, emplong, orang-orang papannya sepere. Sebulan durungannya si jiak, si siap kerja dari sekretaris nengkainnya. Tanggung jawabmu di.
1: Ya pak, orang kaya kowe. Nyong wis berusaha mengadakan perekrutan bis, ya. Ngapain dong ya, esok sore nyong ngantek promosi nang radio, nyong ngantek promosi nang koran, promosi nang TV. Sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nana sing lulus si dia, lagi pas tes. Dan nyong kan ke priwe, nyong kan kudu bertanggung jawab maring Rika. Nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak gue di tes kaya ngapa, ngantek madoran lulus.
1: Ya pak, tesnya gampang sebenernya, tapi kena orang aja bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke priwe.
1: Ya pak, Rika ngerti jarek lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi, apa? Komputerisasi, jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi, dari sekian juta pelamar-pelamar gue, orang nanti sih bisa ngetik nganggo komputer, jajal. Bayangkan dewek lah.
0: Wah, sumber baik kok, jangarang gue jajal. Masa mau pirang-pirang orang nanti bisa lulus, orang nanti bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer berpirang-pirang, sama SMP, SMA, itu perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar maring ene, orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin, kok jangan ada-ada kowe.
1: Nyorang ada-ada pak, nyorang ada-ada nyong. Ke masalah uli nganggo komputer nang orang dewek we pancen modelnya model mandan sejen.
0: Sejen ke priwe? Lah komputer pada baik, tuku nang puro kerto minginane. Nang didi ya kalau komputer sih kayak gue blok.
1: Masalah itu nang komputer ya. Masalah gue nang carane kok uli ngetik nang komputer. Rika ngerti jaman bok, ke perusahaan dewek ke sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes, ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing go main, naik.
1: Sing go main.
0: Wala kasus, buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan, mlebu maring-maring dunya, ora bakal nasi lulus, wala kasus. Suara tekan yung angel temen, ngeting nang komputer, ngetahane kum dingguni sarung tenjo, bagian personal yang pret ke pancen ya.
2: Curang, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara campur sari Kancaniati di 93,4 Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papa Sara di Wajar Negara. Selalu ingati sugan siang. Saya Pandeman Sara. Sarang malik kali uni, ampun bosen-bosen gih, karena sahabat Sara bakal tipun kancani ting setunggal acara malih niki gih. Terus ditahan dulu kalau bosan. Acara ini pun campur sari. Saya bukan melakukan jaswar gadis keranya-keranya. Saya sambil dinten ngancani sahabat setara. Nggih. Karena campur sari ini benar-benar full ya. Dari hari Senin, tugi teng dinten Minggu. Jadi sahabat setara tuh yang memang senang campur sari. Ah, enak banget tuh ya. Karena setiap hari ada. Lanseng siang niki pada bergabung kalian unik kangge request teman campur sari langsung mawon nggih wonten 08 8 3 1 7 0 wonten 08 8 3 1 7 0 dipun sponsori kalian Habutopati Herbal Ramon Arab sing paling top. Tentunya tasih produk unggulan saking PT Denatur Indonesia yang terbuat dari bahan herbal alami. Sampai berbika kalian Taman Juruk, nggih. Tembangipun bisa didangdutkan juga, nggih. Tapi Taman Juruk niki memang awal mulanya itu campur sari, tapi lebih banyak yang di cover, diubah genre jadi dangdut, nggih, sahabat Estara. Dan ternyata semakin melejit, nggih, Taman Juruk niki. Oke, lanah kangge selajengipun unik lirakan tembang-tembang nggih sahabat Estara. Untuk menghibur siangipun sahabat setara. Tembriki wonten Tanjung Ngaperak, lajeng wonten yen ing Tawang ana limpang, ana lintang, lanteng wingkingipun wonten apa ya? Banyu Kali nggih, tembriki wonten Banyu Kali. Dados siap dipun kelirakan tiga tembang niku kangge ngancani sahabat setara. Tanjung Perak dipun kelir.

0: Cak.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan asalnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas

0: 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

104,4 pasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sibuk ketplak-ketake jus warga des kranyas-kranyas. Oke, sahabat Astara, cara campur sari berjalan tuh kita yang menit ke 46 jam sedoso. Tentu ini kalian tembang-tembang sing sampun dipun kelirakan kangge awal-awal percobaan nggih yang mungkin malah agak menyita waktu. Oke, lan tentu ini dipun sponsori kalian habu tempat herbal ramon arab sing paling top nggih menjadi solusi untuk sahabat Astara yang memiliki berbagai macam keluhan karena habu tempat niki banyak manfaatnya nggih. Selain itu juga bisa untuk kesuburan pria wanita, memperlambat penuaan diri, bisa menormalkan tekanan darah, radang tenggorokan, kekebalan tubuh, kelancaran haid, ASI ya, bisa membuang racun atau toksin dalam tubuh, bisa untuk stamina juga, bisa untuk anemia dan masih banyak lagi. Sahabat RCJ wonten setiap apotik nggih. Kangge sing bagi sistem COD, sanggih CO wonten akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Sahabat Stara, sampun kata sing sampun bergabung kalian uni wonten netensi. Badi sendiri yang bergabung, sing badi bergabung tentunya wonten 08 loro loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten 08 loro loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten Mbak Yanti teng bilungan kelompok sing bergabung kalian uni gasik nggih wonten acara nipun campur sari niki dados siap uni sapa. Sugeng siang Mbak Uni, siang Uki hadir malih nyuwun tembangin belepes nopo kluyuran. Lan salame kangge sedaya pandeban Stara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni matur suwun. Sami-sami. Lanjut wonten Mama Isya campur sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni yang cantik, siang Uki bunda cantik. Niki Mama Aisyah badhe nyuwun tembangi penyiar radio saking Didi Kempot. Salamipun kagem sedaya sahabat Stara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna lan matur nuwun. Sehat selalu kangge Mama Aisyah nggih, semoga selalu terhibur. Kemudian temikingipun wonten saking Mbak Cemplon sampun berhadir di acara campur sari juga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Cemplon gabung malih sekalipun tembang Tresno utawi Aji Ninge Diri. Salamipun kagem Mbak Yanti, Bunda Vina Sanu, Mampelangi, Butitin, Soma Gede, Mama Syifa, Ibu Mikolto, Mampu Terima Izi, dan Mama Isya, Mama Mines, Mbak Tini, Ibu Mega, Mbak Eka, Lansdoi, Pandeban Setara, Banjarnegara. Kagem Mbak Uni, Muki Tansah, Winantu, Rahayu, Tepi, Saking, Rubito. Lan semangat, Enggi. Dah selesai kembali kangge Mbak Cemplon pokoknya nggih. Lan matur-matur Mbak Uni, sami-sami, wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lan tentunya wonten quotes nggih saking Mbak Cemplon yang biasa dan tentunya menjadi self reminder untuk kita semua. Kita menghabiskan banyak waktu untuk membentuk kesan tentang diri kita di mata orang lain sampai lupa bahwa orang lain pun sedang sibuk membentuk kesan tentang dirinya sendiri. Lucunya manusia ingin dipahami tetapi sering takut menunjukkan dirinya apa adanya, ingin diterima.

Terima, tetapi sibuk menjadi versi yang bisa diterima. Mungkin kebebasan yang paling sunyi adalah ketika kita berhenti menjadikan pandangan orang lain sebagai cermin untuk menentukan nilai diri. Sebab cermin hanya menunjukkan bagaimana kita terlihat, ia tidak pernah mampu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan mungkin disitulah kedewasaan dimulai, ketika kita tak lagi sibuk membuktikan siapa diri kita kepada dunia, karena kita sudah berdamai dengan siapa diri kita di hadapan Allah. Wah, mahal banget ya sahabat Stara. Tidak hanya quotes-nya yang mahal, tapi pencapaian dari quotes tersebut mahal sekali ya. Saat kita sudah berdamai dengan siapa diri kita di hadapan Allah ya, dan tidak sibuk untuk mendapatkan, kalau zaman sekarang tuh bahasanya, validasi dari orang lain ya. Iya, itu ya sahabat Stara. Karena Uni tuh pernah baca, pernah dengar kajian atau quotes, tapi kayaknya ini sepil sedikit aja ya untuk penerjemahannya, mungkin besok-besok kalau udah benar-benar ketemu ya sahabat Stara. Jadi saat kamu mencari Tuhanmu, carilah di dalam dirimu, dan saat kamu masuk ke dalammu, dan kamu akan menemui Tuhanmu. Itu versi filsafat ya sahabat Stara. Dan itu ternyata mahal sekali, mungkin gak akan jauh dari apa yang disampaikan sama Mbak Cemplon ini. Ya, semoga sahabat Stara, hal-hal kecil yang dilakukan, hal-hal baik yang dilakukan semata-mata bukan karena untuk mendapat pujian dari orang lain ya, tapi itu semata-mata lillahi ta'ala, karena benar-benar untuk Allah. Tujuannya ingin dianggap baik oleh Allah ya, bukan oleh manusia. Jadi hal-hal kecil itu siapa tahu bisa berdampak ke depannya untuk kita semua ya sahabat Stara, dan ini menjadi self reminder juga untuk Oni. Oke, terima kasih. Lanjut ya, satu male. Tapi sepertinya sudah banyak, jadi yang lainnya nanti lagi. Tiba lanjut sesi berikutnya, kangge atensi senesipun. Kita gelirakan rumian, temberiki wonten blebes requestipun saking Mbak Yanti Ting Bilungan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Sotel Kopa Pasar Radio Banjar Negara selalu ningati tasaroni wonten jabar sari sing boket bela ketaka jus warga das keranyas keranyas. Sahabat sekarang aja ini jam kali welas sampun ting pertengahan acara ting jam 11 lewat 8 menit nggih kangge bapak-bapak, mas-mas atau kakak-kakak yang masih sibuk beraktivitas mungkin agak dikebut dulu nggih karena sekedap malih memasuki salat Jumat. Mungkin kan bapak-bapak nih harus bersiap-siap nggih, mandi-mandi. Terus mungkin ada yang harus ganti baju, ya pasti ganti baju sih ya, apalagi dari aktivitas. Dan mungkin ibu-ibunya juga sudah siap untuk menyajikan makan siang. Oke, dan sahabat Testara, ini mau bagian artikel nih, 7 kebiasaan sehat yang bisa dilakukan nih ya sahabat Testara supaya tidak mudah sakit. Karena ketika daya tahan tubuh melemah nih sahabat Testara, tentunya sahabat Testara juga akan rentan terkena penyakit. Karena tentunya bisa mengganggu keseharian nih dan menghambat produktivitas. Jadi penting sekali sahabat Testara untuk menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh ya. Ini tentunya biar terhindar dari berbagai penyakit dan dapat menjalani kehidupan dengan optimal ya dalam sehari-hari. Dan juga ada beberapa banyak kebiasaan-kebiasaan sehat yang tentunya ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil nih yang bisa dilakukan sahabat Testara dalam sehari-hari. Tentunya dengan membiasakan kebiasaan sehat yang sederhana ya, gak usah muluk-muluk. Ini juga menjadi salah satu cara supaya sahabat Testara tidak mudah sakit. Apalagi yang aktivitasnya sangat padat sekali ya atau sangat sibuk sekali. Jadi kan ini menjadi PR juga ya. Bagaimana sih caranya supaya daya tahan tubuh gak gampang melemah dan gak mudah sakit. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur ya sahabat Testara. Niki menjadi penting sekali karena berolahraga rutin Niki juga memiliki banyak manfaat nih sahabat Testara bagi kesehatan. Tentunya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga nih. Kemudian juga tubuh akan memiliki sirkulasi darah yang lebih baik ya. Jadi meningkatkan fungsi sistem kekebalan di dalam tubuh. Jadi hal ini bisa mengurangi resiko terkena penyakit nih sahabat Testara. Dan setidaknya untuk orang dewasa perlu berolahraga dengan intensitas sedang sampai tinggi sebanyak 150 menit per minggu ya. Jadi satu minggu itu hanya 150 menit sahabat Testara, hanya satu jaman lebih, dua jam ya. Hanya 2 jaman untuk 2 jam setengah untuk 1 minggu. Jadi gak usah banyak-banyak. Kalau 1 hari 30 menit itu malah banyak banget ya. Kemudian menjaga kebersihan diri secara rutin. Ini juga termasuk menjaga pola hidup yang sehat nih sahabat Testara. Karena menjaga kebersihan ini langkah kecil yang tentunya dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan nih. Dengan cuci tangan secara rutin, apalagi saat mau makan ya, terus setelah menggunakan toilet atau kamar mandi, atau mungkin setelah beraktivitas di luar rumah nih. Dan ini juga bisa dilakukan sahabat Testara dalam sehari-hari. Kemudian istirahat yang cukup dan tidur yang berkualitas. Ini juga penting karena tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh nih. Tentunya untuk melakukan regenerasi sel. Dan kurang tidur itu biasanya melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan tubuh ini lebih rentan terhadap penyakit nih sahabat Testara. Jadi pastikan sahabat Testara tidur itu cukup ya dalam sehari-hari. Jadi pastikan kalau malam itu tidurnya 7 sampai 8 jam. Jadi biar bisa terjaga kesehatan secara menyeluruhnya. Dan masih ada 4, 5, 6, 7 sahabat Testara nanti bisa dilanjut lagi ya di sesi selanjutnya. Karena ini waktunya juga terus berjalan. Uni dari yang menyapa sahabat Testara yang sampun bergabung wonten acara campur sari terus Uni Saparumia. Oke, mantesan film di kawasan terminal kali bening Star Radio Banjargar yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni diputarin dari albumnya Didi Kempot kalian judul Saya Mukuto utawi Aku Tutu Raja. Salamnya kangge sahabat Star Banjargar semua dimanapun berada dan matur nuwun anggi. Ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi.
Mugi tansah pinaringan sehat, amin. Doa sing saya kembali nggih. Dan badan derek gabung teng Campur Sari Sara Banjarnegara sakaripun Citra Janji saking Intan Mandasari lan keputere kagem sedaya sahabat Sara Banjarnegara sugeng siang, sugeng midhangetaken kangge Mbak Uni sugeng ngayahi tugas nggih. Tamu ingin berlanjut, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir malik kula prasetyo saking bilungan kelampok badhe nyuwun sekar kelebus saking nikan salindri padahal badan hujan tapi kelebus nggih. Salami kangge sedanten pendampen pandemen Setara Radio Banjarnegara kangge Mbak Uni, mugi sehat selalu lan matur nuwun, amin. Sehat selalu juga kangge prasetyo nggih. Pak Heri, wonten Banyumas, assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik juga. Tembangipun Kapusan Janji saking Didi Kempot. Niki tembang favorit saking Bapak Heri. Dan salamnya kaki Mbak Aisyah yang cantik tapi di udara ya Mbak, cuma bercanda. Iya Pak Heri. Terkhusus Mbak Uni yang cantik juga, saya Heri Banyumas, Sara di Banjarnegara. Wassalamualaikum salam. Aduh, Pak Heri ini kayaknya baik banget orangnya ya. Lanjut kita gelirakan tembangipun sahabat Sara, mantan saya buku dosa kenga di Kempot.

0: punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medica beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga, sama kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu terluka papat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Tasaroni wanten campur sari. Sibukkan belakang kecil warga dan sekeranyas-keranyas. Sahabat Stara, sesi kali ini kita pamit nggih karena sahabat di penghujung acara. Wow, beberapa teman sahabat pun kelirakan saking requestipun sahabat Stara, dan banyak juga teman-teman yang diputar yang tersedia di playlist nggih. Ngajak di sahabat Stara saking jam 6 tugi jam 12 niki, tentune mantap sekali nggih. Semoga tidak bosan-bosan. Dan karena banditanya libur, jadi mungkin ada beberapa acara yang kosong nih sahabat setara. Mungkin bakal dibersamai dengan Suta Sahara di jam-jam 1 atau di jam 3 sonten. Dan kepanggil malih kali Uni nginjing wonten dinten Sabtu, Uni kembali ngancani sahabat setara wonten din jam sedoso nggih, tugi jam 3 sonten. Mungkin bakal dibersamai sama Mela juga. Kagi saya sahabat setara, supaya selalu gunakan produk Denatur. Rutin konsumsi habut top kagi menjaga kesehatan tubuh, konsumsi vitama untuk menjaga kesehatan mata, dan juga wonten Sultana Temoro Otipus Madu Vitapedia saya sambut tersia wonten apotek. Dan selamat hari Jumat, semoga keberkahan selalu menyertai sahabat setara, sehat-sehat, lancar, rezekinya lancar semuanya. Undi tutup acara campur sehari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik toh. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain toh?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Oh, obat.
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pengguna Habuto.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, nggak tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman nggak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya. Sok, Cu, sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata Tea.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga,

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara.

0: di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Star, di mana pun Anda berada, kembali berjumpa dan menyapa sahabat Star pendengar yang setia. Kali ini Sudah Zahra hadir akan menemani sore hari sahabat Star di sore hari ini. Dari sekarang ya, sampai nanti pukul 17 sore, yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan tentunya bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga. Diawali dengan lagunya siapa tadi sahabat Setra, Blackpink ya. Aduh, baru apa namanya ini, baru hadir langsung dikasih Blackpink gak tuh ya. Dan juga sahabat Setara bisa ikut bergabung dengan lagu yang lain di Beres Bebas Request. Sahabat Setara bisa request lagu dari genre musik apapun ya, dari pop, dangdut, Melayu, terus lagu campur sari, keroncong, tembang genangan, tembang barat, tembang timur, utara, selatan, barat, daya. Bisa banget ya. Di nomor interaktif kami di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Sahabat Setara, ditunggu kehadirannya ya, dengan senantiasa ditunggu dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bludak. Ada lagu apa ya, tadi udah lagu K-pop sahabat Setara. Nah, gini ya, kalau suruh-suruh gini enaknya orang baru nih sahabat Setara. Kita datang lagu dari timur Indonesia sahabat Setara, bersama Eko Sojuan Reza, ada Keselino, orang baru Lebe Gacor.

0: dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
3: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Makin lama makin tipis.
2: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
3: Waduh, obat apa itu, bos?
2: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
3: Belinya di mana, bos?
2: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
3: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
2: No. Malah kaspun.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

3,4 Star Radio Banjara Tenggara. Slang gak perlu. Wah, the legend of slang. Di Purwokerto nih, sahabat setara ya, slangkers. Wah, udah pada menikmati nih, sahabat setara ya, pecinta slang. Oke, masih di PRS Bebas Request bersama Sudesara di sore hari. Nikmati segala suasana hati yang ada pada hari ini, sahabat setara. Jumat berkah, mudah-mudahan tetap berkah, barokah, turah-turah, kenang usang maring-maring Mekah. Sangung ibadah, sahabat setara. Yua, DJ Boy, di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Selamat sore semuanya warga Banjarnegara, semuanya warga Purbalingga, dan juga yang dari Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas Raya, Barlingmas, Cakep. Salam ngapa korang, ngapa korang kepenak. Ayo gue, salam satu mendoan beda rasa. Di mana-mana ada mendoan, tapi rasa unik tuh sahabat setara, beda-beda ya.

Dan sahabat Setara, ngomong-ngomong menduan, itu adalah makanan tradisional khas Kabupaten Banyumas, sahabat Setara. Ya, berupa irisan tempe tipis yang dibalut adonan tepung berbumbu dan digoreng setengah matang. Nah, itulah wujud dari mendoan yang asli, sahabat Setara. Nah, ada turunannya, sahabat Setara, ya. Nah, sehingga menyebar dari Banyumas ke Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan kabupaten-kabupaten ngapakers. Nah, itu tidak asing lagi dengan yang namanya mendoan. Dan hasil kreativitas masyarakat kita sehingga menghasilkan menduan yang khas masing-masing. Ini khas Banjarnegara seperti ini, khas Purwakarta seperti ini, Banyumas seperti ini, terus di Purbalingga seperti ini, Kebumen seperti ini, ya. Dan rasanya unik-unik, sahabat Setara, ya. Ada yang lebar banget, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, itulah, sahabat Setara. Nah, tahu nggak, sahabat Setara, asal-usul dari kata menduan, sahabat Setara? Nah, kata menduan itu berasal dari bahasa Banyumasan, sahabat Setara, yaitu mendu, yang berarti setengah matang atau lembek, sahabat Setara. Nah, itu asal-usulnya. Nah, teknik memasaknya itu menggunakan minyak panas dalam jumlah banyak dan waktu singkat agar bagian luar dan dalam tempe tetap lembut serta tidak kering. Kalau sampai kering, udah beda lagi namanya. Namanya itu keripik tempe, sahabat Setara. Gitu, sahabat Setara, ya. Nah, menduan dari kata mendu, sahabat Setara. Ini, apa namanya, ciri khasnya itu menggunakan tempe khusus, sahabat Setara, ya. Yang tipis dan seringkali berpasangan atau dobel, sahabat Setara, ya. Adonan tepung diberi bumbu seperti bawang putih, ketumbar, garam, dan irisan daun bawang, sahabat Setara. Nah, tapi ada beberapa yang bikin khas, ada bumbu tambahan biasanya, sahabat Setara, ya, di berbagai daerah. Dan disajikan selagi hangat bersama cabai rawit atau sambal kecap. Aduh, sudah Zara yang ngomong, tapi sudah Zara yang kepingin nih, sahabat Setara, ya. Cung lah, sahabat yang lagi pada goreng menduan yang sore gie. Nah, jan, resep terus dan takaran bumbu menduan itu apa namanya, apa ya bakunya itu, ya itu, ya sahabat Setara, ya, ada bawang putih, ketumbar, garam, dan irisan daun bawang. Tapi kreativitas masyarakat kita biasanya ada bumbu-bumbu khusus, ya sahabat Setara, di setiap daerahnya biasanya gitu, sahabat Setara, ya. Dan dapat kenyataannya menduan jika di harusnya di udara dingin itu lebih ramai, ya, karena cenderung anget pas dinikmati di udara dingin. Tapi nyatanya tidak, sahabat Setara, ya. Semakin apa namanya di wilayah Banyumas Raya ini udaranya semakin dingin, malah jarang kita nemu menduan yang khas Banyumas, sahabat Setara, ya. Kalau di sini, ya, semakin ke atas semakin keras gorengan tempenya, sahabat Setara, ya. Ya, benar, sahabat Setara, ya. Semakin ke atas semakin keras, ya, bahkan ada yang kena gumbalang balang titik kayak gue. Nah, gie, sahabat Setara, ya. Salam satu menduan untuk semua pendengar Setara Radio Banjarnegara sebagai menu wajib kita, ya. Ya, walaupun tidak pernah kosong dalam satu minggu kita itu makan yang namanya menduan atau gorengan tempe, sahabat Setara, ya. Karena sudah saya juga, ya, karena ada beberapa orang juga katanya antara pupu dengan tempe lebih memilih tempe, sahabat Setara, ya. Adidong. Terima kasih sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, ya. Tapi sebelum sudah saya bacakan untuk pesan-pesan Anda, sahabat Setara, kita ke satu lagu dangdut dulu, sahabat Setara. Ada Dara Ayu featuring Pacol Danu. Wis. Wayai. Wayai, wayai, wayai, wayai, wayai, wayai, wayai.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: So, bila 3.4 star Radio Banjarnegara, apa kabarmu, sayangku? Ayolah ya. Dari Armada sama Setara. Dan masih lagunya banyak masih. Ya boy ya, di 08-223-11070. 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-top makotop.
0: Halo Kang Jamal yang ada di Merepet Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wis mangan menduan apa urung? Dina ki wis mangan menduan apa urung?
1: Urung.
0: Oh, urung. Aduh. Aduh.
1: Mangane kudu gandul gitu jangan.
0: Aduh. Dadi wong Purbalingga urung mangan menduan sedina kuwi jan kuwi kerugian yang nyata.
1: Wis mangan mau nengkon kantor.
0: Oh ya wis berarti mau urung ngapusi dosa lek.
1: Siki maksudte.
0: Oh ya ya ya sekarang perika. Abdul lagu apa ge?
1: Kuburan Ben, lupa-lupa ingat.
0: Lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lagi bojonya syairnya.
1: Aja ya kowe.
0: Meh baik kepleset kelalen lah ya. Oke.
1: Okay, salam siap. Salam merah. Go KPP pendengar radio Setara Banjarnegara selalu di hati. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kang Suti selamat bertugas. Ya sembara wingi arek rata gabung Setara nu bare mriyang.
0: Oh, Allah ya Allah ya Allah, paringan kesehatan kanggo Kang Jamal ya Allah. Amin.
1: Amin. Mulane iki masa godhong gandul ben mari. Kayak kue kan sute.
0: Oke.
1: Ditunggu kan sute niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Kepoy. Kepoy Kepoy 93.4 Setara Radio Banjar Negara. Di belakangnya halo. Assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di terlambat Arab, selamat menikmati.

0: Oke, Mbak Mines gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik-baik. Luar biasa.
1: Aku minta dalam kerinduan ya.
0: Jangan kerinduan.
1: Iya, Mersus ya.
0: Jangan kerinduan dari siapa?
1: Jangan kerinduan.
0: Kerinduan. Jangan kerinduan, apa kerinduan?
1: Kerinduan, dalam kerinduan, Mersus.
0: Kerinduan. Oke.
1: Okay. Jaman sehat jaman. Yang di kelompok, yang tadi ku ingat.
0: Iya.
1: Mama pinta, mama pelan.

0: kita negara semuanya saja sudah ada monitor karena kita.
1: Oke.
0: Kalau dalam berlian. Ya, begitu ada.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines yang ada di Purbalingga. Nanti lagi ya, ini kita baca WA dulu. Yo, terima kasih sahabat setara yang sudah ikut bergabung ya. Ada Mbak Mines tadi yang kurang semangat kayaknya nih pada ya yang telepon. Lagi pada lemes kayaknya nih, ya kita kepo yang di wawanya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati masuk ke dalam. Yang selalu di hati. Digelenyerkan lukisan cinta dari Indah Sundari atau sedang-sedang saja dari Fethi Vera. Matur nuwun Mas, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau minta tebang. Tebangnya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Fanny Fabiola. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Sutenya, selamat bertugas. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ute, selamat sore. Mama Putri hadir dari Mandiraja nih. Bade nyuwun lagu India Dum Dumarudum ya. Mama Putri yang request lagunya dicek dulu ya. Takutnya itu lagu apa gitu, biar sesuai dengan permintaannya. Syukur kalau ada lagu sama penyanyinya gitu ya. Atau Kalahasma ya. Kalahasma. Salam buat semua sedulur sing lagi stay tune, khususnya Setara Banjarnegara tansah ning ati. Kanggo Mas Ute matur nuwun sangat, mugi sehat lan bahagia selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan di stay tune. Ada Indah Sundari dengan lukisan cinta di Gepoy. Shadow Sangungantuk.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.
1: Sebilah 3,4 setara dari Bajar Negara Angin dari Lesti. Ah, sedang. Masih di Peres Bebas Request bersama Setu Saraf, sahabat setara. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070 menyapa Anda dari hati yang paling dihalau. Ucapkan selamat sore, selamat pergi Boiria. Di Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tute, ada Mas Syukur di Pasuruan hadir di Beres Bebas Request. Aku mau request lagu 199 dari grup NCT Dream. Terima kasih, kembali kasih. Oke, nanti dicari dulu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Suta, sore juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Menyapa dari Banjarnegara Kota untuk sahabat setara semuanya. Selamat bergabung di Peres Bebas Request bersama Suta Sara ya. Wis madang urung? Alhamdulillah udah dong. Wis, wis kang madang eh. Terima kasih dan selamat sore. Selamat bergabung ya. Jangan lupa bahagia hari ini. Jangan lupa tersenyum untuk hidup yang lebih baik. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kalau udah dengerin Setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Yuh, di G-Boy, sar sar sar sar sar sar sar sar sar watching. Terima kasih. Di belakangnya selamat sore, sore juga Mas Uta dari Bumi Pecawaran menyapa di sore hari. Salam untuk semua aja yang sudah masuk. Salam sehat, semangat bersama Habu Top, baru sama Suta Zahara. Terima kasih sudah dibaca lagunya apa aja dari Mas Suta ya. Oke, apa aja ya? Apanya dong? Wah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat bergeboy. 93,4 Star Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, kabar dari Banjarnegara nih sahabat Setara. Dilansir dari Banjarnegara, suara Banyumas, suaramerdeka.com. Dua orang utan koleksi seruling Mas Zoo, Banjarnegara Martin dan Naufal. Waduh, namanya ya. Boleh disiapkan untuk dikembalikan ke habitat alaminya di Kalimantan. Sebelum dilepas liarkan, keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengikuti tahapan persiapan melalui program sekolah hutan. Pemeriksaan kesehatan terhadap Martin dan Naufal dilakukan sebagai bagian dari proses memastikan kesiapan satwa sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, fisiologis, serta kemungkinan adanya penyakit infeksi. Dokter hewan, seruling Mas Zoo, Dr. Hewan Muhammad Tauhid Nursalim mengatakan, dari pemeriksaan yang telah dilakukan kondisi kesehatan Martin dan Naufal secara umum baik. Namun, hasil pemeriksaan darah masih menunggu analisis dari Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda. Untuk pemeriksaan fisik dan kondisi secara umum, Martin dan Naufal sehat. Untuk hasil pemeriksaan darah masih menunggu hasil dari Labkesda, kata Tauhid. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan orangutan yang akan dipindahkan tidak membawa penyakit yang dapat mengganggu proses persiapan maupun beresiko terhadap satwa lain di lokasi tujuan. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Jawa Tengah, Darmawan, mengatakan pelepas liaran Martin dan Naufal tidak dilakukan secara langsung. Keduanya masih harus melalui sejumlah tahapan untuk memastikan satwa benar-benar siap hidup di habitat alaminya. Orangutan tersebut akan lebih terdahulu mengikuti program sekolah hutan. Tahapan itu bertujuan untuk mengembalikan dan memperkuat kemampuan satwa dalam menjalankan perilaku alaminya sebagai nantinya dilepas liarkan. Martin dan Naufal akan dilepas liarkan setelah sebelumnya disekolahkan terlebih dahulu. Kami harus memastikan kesiapan satwanya maupun habitatnya di Kalimantan sampai benar-benar siap, ujar Darmawan. Dengan demikian, pelepas liaran bukan sekedar memindahkan orang utan dari kandang ke kawasan hutan. Kondisi kesehatan, kemampuan satwa beradaptasi, hingga kesiapan habitat menjadi bagian dari proses yang harus dipastikan. Direktur Seruling Mas Zoo, Lulut Yekti, mengatakan rencana tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Seruling Mas dalam mengembangbiakan orang hutan. Hingga saat ini tercatat 7 orang utan telah lahir di Seruling Mas Zoo. Keberhasilan breeding tersebut, kata Lulut, pada satu sisi menjadi capaian konservasi, namun di sisi lain, bertambahnya populasi membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan. Seruling Mas berhasil mengembangkan orang utan, sekarang populasinya sudah terlalu banyak, sehingga perlu ada dilepas liarkan agar indukannya bisa dikembangbiakan lagi tanpa terkendala sarana dan prasarannya, jelasnya. Karena itu, kerjasama dengan BKSDA Jawa Tengah dan Center for Orangutan Protection atau COP diarahkan tidak hanya pada program pelepas liaran. Sejumlah program peningkatan kapasitas pengelola dan kesejahteraan satwa juga mulai disiapkan. Demikian sahabat Setara, informasi terkini di suaramerdeka.com. Sahabat Setara bisa mengakses berita-berita seputar Banyumas Raya, Jawa Tengah, nasional maupun internasional di banyumas.suaramerdeka.com. Dan tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
3: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
2: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
3: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
2: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
3: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
2: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
3: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
2: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

ទិសមេរបឌីកតាហៃសុងរេបនេជឿបានឌីជូឌីសាបតស្តារ៉ាយfilmnya juga sedih lumayan sahabat setara ya. Kita udah hijrah ke India nih sahabat setara. Masih ada waktu ya di 08-223-11-1070. Absen Mas Ute. Kagi sama dikasih di Kertanegara Purbalingga. Terima kasih sudah absen dan menyapa Putu Lanang ya. Terima kasih. Selamat sore, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bro. Request Side Pony Akankah Dia. Salam buat Wong Kelirong Kebumen. Buat Mas Bro, matur nuwun. Sama-sama matur nuwun kembali. Dan selamat sore, selamat bergeboy, geboy, gebay, geboy ria yang ada di kawasan Kebumen menyapa di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Sore hari, sahabat setara, bersama dengan lagu-lagu dari India Barat maupun dangdut sudah diputarkan untuk Anda, sahabat setara ya. Dan saatnya kita kembali ke satu tembang lagu dari si Deponi, Akankah Dia untuk Anda. Iyuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

93,4 Star Radio Banjara Negara. Sahabat Setara dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di Beres Bebas Request bersama Sudah Setara di hari Jumat ini, sahabat Setara. Terima kasih, dan saatnya Sudah Setara udah harus pamit undur diri edisi sore hari ini ya. Dan ketemu lagi nanti malam. Jadi tetap stay tune terus, panjer terus di 93,4 Star Radio Banjara Negara, Banjara Negara. Dan setelah ini sahabat Setara akan ditemani bersama Untaian Hikmah, biar hati lebih terang dan pikiran lebih sejalan dengan hati, sahabat Setara ya. Amin ya robbal alamin. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara, Sudah Setara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung, Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus. Bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara' al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya, menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qawmin la yakra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh mas." "Kenapa?" "Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja." "Caranya gimana?" "Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran." Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, umpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. "Jahal, loh kamu Lahab?" "Iya, kamu ngapain?" "Lah kamu ngapain?" Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri. Akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, "Innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib." Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, "Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun." Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, "Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya enggak ada, kan enggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, enggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, "Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murun." Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pacek kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharahu man qara'a al-Qur'ana fastazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Dah, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja. Kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah Kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya. Tsumma awrasna al-kitaba allazina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montengnya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran. Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya. Kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah. Sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya. Sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Salam ala Nabi Muhammad. Gimana? Masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Masya Allah. Ini malam hari ini menjadi malam yang sangat berkesan untuk saya pribadi dan juga teman-teman Hadras Zahir Mania

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Setara di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa menyapa Anda di malam hari ini, spesial di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Seperti biasa, sahabat Setara malam hari ini akan ditemani bersama Sute Sara sampai nanti pukul 21 malam, bersama tebang-tebang dangdut Indonesia, dangdut lawas, dangdut baru, dangdut koplo, dangdut slow. G-Boy saja, you are di G-Boy. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sute Sara menyapa saudara-saudari sebangsa dan setanah air, dan menyapa pendengar Setara Radio Banjarnegara yang berada di seantero jagat nusa dan bangsa. Di nomor interaktif kami di 08-223-11070, di 08-223-11070. Saudara-saudara pecinta dangdut, dangduters, dan dangdut mania, 1, 2, 3 tebang lagu mengawali jumpa kita. Guyon Waton Gampil, Ebi Asmara Sontoloyo, dan juga ada duo Ageng Hati Yang Luka. Di hari Jumat malam hari Sabtu yang bertepatan di tanggal 4 September tahun 2026. Kita sambut bersama-sama. Aduh, jadi ala-ala MC dangdutan kayak gue udah aja lur ya. Jadi wong anu wingi ora oleh job MC apa jenenge dangdutan Agustusan kayak gue ya. Yo sih tok-tok ning radio Pahan lah ya. Dan tentunya dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Arab paling top di Natur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda di wilayah Banjarnegara dan Purbalingga. Dan di lain dari itu bisa pesan langsung ke nomornya WA-nya Setara Radio Banjarnegara. Langsung aja ya. Atau di TikTok-nya Setara Radio Banjarnegara. Jangan lupa di follow dan diikuti akunnya Setara Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara. Menunggu sahabat Setara Banjarnegara biar tambah asoy dan tambah puket berkata-kata tuket-tuket tur orang marai blikat. Kita sambut bersama-sama. Ada siapa dia yang akan membawakan satu tebang lagu Keranda Cinta bersama Laila Ayu featuring Bayu Pratama. Diva Arina.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi

0: Konsumsi vitamin bagaimana sekarang keadaannya?
1: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi vitamin, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
0: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
1: 2 botol sama yang sekarang.
0: Dilanjut ya, Bu?
1: Iya, boleh.
0: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
1: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
0: Khasiatnya nyata.
1: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
0: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Medicalpedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: DJ Boy di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Asik, asik, asik, asik, asik. Masih bersama artis-artis ibu kota yang setiap menggeboy di setiap sudut ruang dengar Anda di saluran 93,4 Star Radio Banjar Negara. DJ Boy di 08223 11.070. Ayo sahabat setara yang sudah tiba-tiba lebar ini, yo di kepo-kepo saatnya langit kelap-kelap bumi kuncang kancing. Malam Sabtu jangan kelapu karena ada sutisar yang bikin ada candu di 93,4 Star Radio ku. Di 08223 11.070 menyapa sahabat setara di Banjarnegara dan Purbalingga dari Gepoint. Langsung kita terima telepon aja. Halo, halo Bandung, ibu kota. Selamat malam, Habutop.
1: Selamat malam, Opa Hebal Ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Watop Markotop, ya. Sing semangat Kang Jamal, ngomong iman dan getak sejal.
1: Orang yang getak. Iya, nanti awak.
0: Ada aja. Orang semangat tadi ini lah ya. Penyeru semangat-semangat yang telepon. Halo. Assalamualaikum.
1: Iya. Orang semangat mandori ngawasi.
0: Ya. Yeah. Cuma dori ngawasi udah semangat. Malah beli trip wain. Make, mrene.
1: Wong lu menggelik.
0: Mendelik ya. Mendelik ya urip. Orang mendelik ya malah gawat.
1: Apa iya?
0: Iya. Lagunya apa Kang Jamal?
1: Lagu ini
0: oke, ada
1: kerompiang
0: oke, ada
1: salam-salame buat semuanya aja yang selalu stay di Radio Startup Banjarnegara, selalu di hati. Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu. Wah, malah ngantuk.
0: Yuru kalau kita orang semangat jadi ngantuk lah, Jan Briwe.
1: Tuku ibu sini nyong lah, Jan.
0: Yo, lanjut ke salame, gua sudah sarap aku Briwe.
1: Ya, KPP lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, cewon ditunggu lagu nih.
0: Iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun kembali, Kang Jamal. Sehat-sehat di situ ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa sayangi istri. Sayangi istri, kasih apa yang istri ingin, pokoknya harus dikasih. Seperti itu ya. Bojone kepengen madang. Bojone kepengen ngising, ya kon ngising. Kayak gue ya. Sing iman kayak gue Kang Jamal ya pesennya satu sejarah. Kayak yang budaya nasa pagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mbak Butop.
2: Keamanan
0: AF
2: yang lagi
0: ngetop. Tamar kata bingungnya sih nomor berbaling maning ya.
2: Iyalah maning.
0: Maning ane polai wong Purbalingga. Reka.
2: Iya. Lagunya lilin putih. Ya, nyanyi
0: sih lah. Iya. Siap. Lilin ini putih nggih, siap. Mangke diputarkan nggih.
2: Siap. Salam-salame. Kanggo Mbak Mines.
0: Inji.
2: Mbak Ahayu.
0: Inji.
2: Mbak Pepen Wak Jani. Mas Acun. Kusei Gunung Teges. Mbak Tue Sita. Ya kan gue kabian baik, selamat coe.
0: Inci.
2: Kegemat sutenya, selamat bertugas, semoga sehat. Makasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ada di Purbalingga. Salam hangat dan tetap di Gepoy di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Oke, okay, yuk. Demikian tadi persembahan penelpon yang kedua dan yang pertama dari Purbaliga semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dilanjutkan di pembacaan teks WhatsApp untuk sahabat setara semuanya. Dimulai dari Kang Santi Filan. Oke, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tergoda terminal goyang dangdut. Maksudnya jajal digelenyarakan dari albumnya Ramdhani. Judulnya Akhir Sebuah Cerita atau Maha Cinta. Matur nuwun Mas Ji. Sami-sami. Sami-sami ye. Matur nuwun ugi. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Ngetang-ngetanget yo. Satu persembahan lagu kita persembahkan kepada para sahabat setara FM pada malam hari ini yang sedang stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada Akhir Sebuah Cerita bersama Ramdhani K-Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di

Masih bersama Suti, sekarang kita lanjut kita bergoyangnya di dangdutnya Indonesia di Radio Dangdut Banjarnegara, sahabat setara ya. Malam hari, malam Sabtu, kopi di meja, lindingan di meja, radio berbunyi, seruput mak jos. Nikmat malah lagi ngedustakan, wahai saudaraku. Aja kelalen, utangnya disahur nih. Aduh, jen. Kenapa lagi mikir kok, ya maksudnya. Ya lu mau nyawur dulu udah tiga ngerti kok lah, ya kenahan-kenahan ini kayak gue kapel lah ya. Kapel bang diutang lor lah ya. Semangat pejuang utang, moga-moga utangnya lunas. Amin ya rabbal alamin ya. Utangnya lunas terus bisa sedekah. Masya Allah, tabarakallah, berkah kehidupan kita pokoknya sahabat setara ya. Ya bismillah ya. Bismillah, moga-moga berkah kayak gue wong jeneng wong biasa pengen donga lur lah ya. Oke. Dilanjut lagi bersama artis-artis ibu kota siap menggeboy di ruang dengar Anda. Selamat malam, malam juga hadir lagi mas. Minta tebangnya tak berarti bagimu apa lumpur dan berlian. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat mas Udanya terima kasih. Sama-sama terima kasih buat yang ada di Kelompok. Salam, salam juga David Cipurian lah, siapa kulah dari Pantianak, dari Jakarta, orang kenang-kenang gun-gunnya, orang tak wajah sisan lah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ada Mama Putri hadir, badai request lagu Sabar atau Lali Janjine. Salam buat semua yang lagi stay tune di Setara Banjarnegara. Matur nuwun maksudnya, semoga sehat dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Lagunya ditunggu. Aduh, assalamualaikum, selamat malam maksudnya Zahra yang selalu cetar membahana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen, hari kang udah ngegaya gue jadi tambah semangat gini ya kang. Mas Ari di Banjarnegara Kota, salam untuk kaki semua dikasih, Mama Putri, ada Mbak Yanti, Santi Vilan, Umi Kulsum, Umi Kultum, ana Bang Syukur, ana Mas Jumati, ana Kang Heri, ana Mbak Cemplon, ana Muhammad Sayan, ana Mama Nala, Ning Kali Bening, ana Kang Daryono, Kang Misbah, Kian Lesti, Bang Zaitun, Mai Zidan, selamat malam semuanya, selamat berdendang bersama si Suta Sahara aja. Urusan diganti, urusan kisi kayak gue ya. Si Sut kayak gue, si Pur, si Wat. Ya gue ya, tapi sih kayak uang kuda poin ya. Buat saya terima kasih, sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan salam hangat, salam hebat. Kita adalah manusia-manusia hebat, sahabat setara ya. Kurian di lelah orang ketemu talani poin, jadi ini rasanya kena ngel kayak gue ya. Jadi tetap berproses, sahabat setara ya. Pokoknya terus melakukan, jangan si mandek ya. Anggeri ke mandek orang rey dalam ngarep harap kayak ngapa ya. Dalam ngarep gue bakal kayak ngapa nek awake dheweke mandek ya. Mandek berproses artinya sahabat setara. Jadi awake dheweke orang ngerti nek ngarep gue bakal ana dalam singgih ngapa ya. Mbok menawa jebule nang ngarep dhek malah kesandung, kesampar, kejeblos, kedlungsup, kejengkang kayak gue orang ngerti mbok ya. Jadi ya bismillah poin ya Rob, jadi apa ya. Yang penting aja jadi omong kayak gue ya. Ura apik kayak gue luar ya. Kayak pengen lagu apa kayak make lah ya. Kita meladeni requestan-requestan sahabat setara dulu, sahabat setara ya. Yang tadi sudah request, yang belum request ya langsung aja di Gboy di 08223 11070, di 08223 11070. Kali ini datang dari Irwan Krisdianto featuring Fira Cantika, Lumpur dan Berlian bersama Simpatik.

0: Cimarus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Utara Radio Banjarnegara.
5: 93,4 Star Radio Banjarnegara masih di tergoda terminal goyang dangdut. Dangdutnya asik banget. Apa tuh tadi? Apa? Sabar ya dari Sadewok. Spesial yang tadi sudah request lagu Sabar, sing sabar lur. Dan bersama Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna, sahabat setara. Minyak Herbal Sultana ini bahannya lengkap sekali, sahabat setara ya. Apa aja itu dan khasiatnya juga banyak ya. Kenapa? Minyak Herbal Sultana itu khasiat dan kegunaannya itu banyak sekali. Ya, karena bahannya juga banyak, sahabat setara ya. Nih, ada beberapa dulu ya, sahabat setara ya. Ada minyak zaitun, sahabat setara, yang berfungsi melembabkan dan melicinkan kulit saat pemijatan ya. Dan khasiat yang lain, sahabat setara, yang namanya zaitun, minyak zaitun udah banyak semua orang tahu ya. Khasiat dan kegunaan dari minyak zaitun itu ya. Terus ada minyak kayu putih, sahabat setara. Menghangatkan secara umum untuk menghangatkan badan dan meredakan masuk angin. Terus ada minyak cengkeh yang ada di Minyak Herbal Sultana. Ini memberikan efek hangat dan meredakan nyeri, sahabat setara. Terus ada ekstrak cabai 5 mili. Ini memberikan sensasi hangat yang tahan lama pada otot, sahabat setara ya. Nah, bedanya minyak herbal sultana dengan minyak yang lain, minyak herbal sultana itu tidak panas, sahabat setara ya. Tapi jadi kalau sahabat setara sedulur kang begayu, jadi sing anggere minyakan ora panas ora mantep. Nggak lombok sing akeh dadine panas mantep kuwi lho ya. Jadi jangan dilihat dari efeknya panas atau tidak, sahabat setara ya. Nah, minyak herbal Sultana ini untuk kenyamanan semua. Jadi nyaman digunakan untuk semua ya, dari ibu hamil, dari anak-anak hingga orang dewasa, sahabat setara ya. Terus juga ada minyak adas, sahabat setara ya. Ini membantu meredakan kembung dan rasa tidak nyaman, sahabat setara ya. Tidak nyaman di leher, di badan gitu, sahabat setara ya. Nah, ini tuh bisa mengobati, mengatasi gatal-gatal juga, sahabat setara. Nah, jadi sahabat setara, tidak usah khawatir lagi kalau mau menyetok teh herbal jadinya. Minyak herbal Sultana, sahabat setara ya. Karena khasiat dan kegunaannya itu banyak, sahabat setara ya. Tidak hanya untuk pijat dan urut aja, tapi bisa untuk berbagai keperluan seperti gatal-gatal gitu, sahabat setara ya. Bisa digunakan dewasa, ibu hamil atau bayi juga, sahabat setara ya. Nah, cobain deh. Lihat dulu boleh di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat setara. Kita ke Denok dulu yuk, sahabat setara. Udah ngantri nih. Ada Niken Salindri dengan lagunya Denok. DJ Boy.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Gatel matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama.

0: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: apa yon?
1: Halloween party. Garo PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, bukan kuasa.
1: Iya, roh. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

mengikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pak. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipun.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Nama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali ini, ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat nyetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi nyetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
1: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
0: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
1: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
0: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
1: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
0: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
1: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cak-cak-cak mulu? Lagi liatin apa sih?
3: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
2: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
3: Ya, makanya, Bun. Ini juga ya lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
2: Ngomong-ngomong, Ayah emang lagi sakit apa?
3: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
2: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
3: Ah, aman gak, Bun? Itu sih Ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
2: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
3: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
2: Oke, siap.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa, Mas?
3: Bersama Marco.
2: Alamatnya mana?
3: Alamat di Gempalan.
2: Di Gempalan, ya. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
3: Betul.
2: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
2: Awal mulanya gimana itu, Mas?
3: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
2: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
3: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
2: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
3: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Mas Arif.
3: Iya, Pak Haji.
2: Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
3: Ya enggak gitu, Pak Haji. Gak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
2: Oh, susah makan. Gak punya duit.
3: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
2: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
3: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
2: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwanegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali.

0: badan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.

0: agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodoremping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Mbak.
1: Iya pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya pak kapsul Pitama yang bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus

0: agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsumen

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن

0: Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
2: Iya, Pak. Badan saya lagi nggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak. Yang ada cepat capek.
1: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya nggak boleh, tapi nggak enak sama teman-teman yang lain.
2: Iya, Pak, maaf. Tapi gimana ya? Saya nggak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
1: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih. Beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
2: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
1: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
2: Oh, oke, Pak. Siap.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji tuh ribet, mikir orang lain. Itu gak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etika. Etikanya Rasul ibda. Finafsik, summa bimanta. Oh ya, prioritas kamu sendiri itu ingin... apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu, kalau Nabi ngendikan di pengumumannya istan sitin nas, coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubaligho syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus, kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya, jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Maksudnya, ini santri kadang kata sama milenial, kaya ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ya. Diamu ibu muhibbin, radiamu ibu ratotos. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi, di semua kebaikan, Nabi ngintikan apa? Ibadah. Finafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin yang tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benerin mau 20% berarti goblok gitu. Nak benerin mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati manusia. Kosok goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak is bener 90% is ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% bik guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan. Jadi ya supaya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede. Pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun, saya ingin hamdani, ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora roh. Halamannya ora roh. Baru sudah kok kotak, saya ngaji itu sebab tiga menit. Terus ngomongnya Mas Fis takok, halaman piro. Malah kadang ketemu kancane takok, saya kayak nomor WM. Cocok kanji nanti yang pundi, terus kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan. Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level. So golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alase, murid yang baca di depan. Sehingga saya ketika bangun ngeresakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank, blank itu kosong. Terus kamu kan enggak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari, ngerti. Oh, Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ini kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya, ini kan enggak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wes. Ngalim berarti. Warga ya, no? Warga ya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Murid

ono sing tau ngaji Kiai Liyo. Mbah kula gedah Kiai Riyen nak maknane niku lawang, walang, Mbah. Mbah Bun niku apa? Walang. Protes wis santrine, kula gedah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe, santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mereka tulisannya ya Hamzah non dal wawukah. Kiai ini guru. Jadi orang ngamuk tapi guru. Iya jumpanya tulisannya anduk. Adal beda tapi aku endok. Endok ini wakna vegan itu anduk. Sekrepot bumi tadi bom. Wal ardalan bom. Barang itu lah bumi. Bumi ya. Ah, kan sesu. Di apa ya? Saya mohon dan makanya Quran tu ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi syarat yang ngaji itu alqasama'. Corong Jawa itu wis menteleng ngrungok. Wa huwa syahid, dia siaga, syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, enggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji tarjete sowan. Gua pengen ngaji, gua pengen kenalan Pak Kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji mereka istima, bahkan tidak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut gang masyur itulah tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum, karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu, sehingga Nabi sekali di dalam itu tidak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur, karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik please. Itu dulu sudah ada aturannya. Tapi kalau Nabi sekali masuk dalam enggak ada yang berani sowan. Qurla tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena enggak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku ora rasane dadi kiai kan dadi aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan, assalamualaikum, coba bayangkan. Anak kiai ini salisil bal, para pusing. Oke, beri jedek. Assalamu. Dal ngempetnya pas ngaji, wes dimpet. Mlebu dalam lagi beri jedek. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi enak lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja lu duit. Karena ngergani pas. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji. Sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terus ayat B. Walau annahum sabaru hatta tasruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru. Seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum. Karena Nabi ketika keluar ke masjid, ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham deh? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong ya gini, supaya apa ya, sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disewani angin, mungkin aku singgobrol kok malah, nyual. Malah komplain gitu, lucu kan. Jadi ini luar biasa, menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi, karena saya ngalami, yang alami lah, jadi supaya fair ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Tapi sekali di masjid, itu orang tanya apa saja. Sampai wong junub ya takok.
Nabi, wau kula ngumpuli bojo kula tapi ora iso inzal. Kula kedah sepundi? Apa saja ditanyakan Nabi? Mulai wong di ijazah kula utangi kathah, ijazah sepundi Nabi? Mulai sing ra payu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ora iso inzal yo. Matur. Ora iso inzal kowe gandeng bojo melek piye carane inzal yo ora roh. Yo ora roh ora iso inzal coba takon sebab apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabnya ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut disembah lah suara roh. Ya itu araita ya Rasulullah kada wa kada wa lam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi wong wajib adus naen. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah enggak itu. Sudah enggak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il fujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang duduyu nak sowan nabi ning dalem di totok-totok. Assalamualaikum. Iku aja dhewe ayati aktsaruhum. Gua ora pati son terus ndok. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim akana khairal. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, saya punya masalah ini. Saya punya iskal fikih ini. Ana sing suga-suga, takoke keren. Paling keren ya takoke wong suga. Kulo nuti yang suga Nabi, duit kulo kathah. Sing perlu tak kei izin to. Ayo ana ono sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Dewe sebut yas'aluna kamadza yunfiqun. Nah, saiki gak takoke kiai carane suga, ngono kon barokah. Kiai dhewe ra suka takoki carane suka, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra suka mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak dhuwit akeh takok. Ya salu naga madza yunfikun. Kulo dhuwit kulo kada, kulo kekno sin. Iskul ma anfaktum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluah jo prioritase wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini. Oh dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kaya apa Rasulullah itu? Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin terus. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal, kowe didik sak miliar. Sing perlu kula suka ini pertama sinten? Kira-kira jawab ambe. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anu jenengan. Jawabin Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu ijek urip. Tasih Nabi. Fafihi ma fajedius, minongko dari anu aku keng rumat, wong tua. Sehingga akhirnya fikih di karangnya itu, wa yusannu al istidhan lil waliden, ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno nabi mesti bener wae. Pamit wong tuwa, apa meneh berjuang derekno kuwe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kuwe. Juang yo demo go kegiatan niku berjuang terus. Iku derekno kuwe wajib ta haram apa sunat? Jawab ya. Gak jelas isfil. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kalau suwon sangat poin ngaji tenggulon, ini sesuai aturannya. Nampak tengah riwayat apa? Ibda binafsik summa biman taul. Kita sendiri apa? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama siapa kalimatnya. Ini ada di Ihya.
yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsara wahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim qurra. Dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya itu suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, enggak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumaluhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak bosok, nangeki bapak tangan kanan, dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk. Wah, mangan, kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok, jam mangannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad Fair, itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksiru. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adil, apa wahada mizanul adil. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyasyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun, yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. One plot resno. Yas awaluma nazala fil qital udhina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulim. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang syaratnya ada dua. Ya, syaratnya ada apa? Dua, yukotalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita didzalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak didzalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua, harus yukotalun dan dzulimi. Loh gitu, misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa, bujuni wayu. Terus sampai Hamdani diculik bujuni. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu dzulimi tanda. Gak boleh terus Hamdani, ayo perang, aku orang Islam di musuh orang Eropa. Orang ada ledul, terus kayak gue mau bujuni mesti wajah. Gak boleh terus dia kampanye, aku ustad di musuh orang Eropa. Ayo raiso, dia ini dolim. Paham ya? Ono maling muslim, nyolong Alphate Cina misalnya. Terus bareng Cina nih ngejar-ngejar. Aku Islam kutu buat bela ya rai soleh tul tulung kau ikut. Kau ikut dah lama gitu tadi. Faham ya? Berarti kayak diperangi nih. Kau rak atas nama agama atau sama nyolong apa? Faham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam di atas nama nyolong? Bucu. Dong. Jadi syaratnya kau yukota alun dan betul ini. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di tinggali. Itu aturan. Ya ora iso to kowe bela wong Islam sing salah wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK itu misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Yo ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Wong nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak ya ora iso ngono iku ukurannya ndak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis wis ora repot nambuh antem ngono. Soalnya ana anak wong Islam ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zilim. Ya yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin Ash jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina
Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya, bukan terus. Jadi enggak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Sebenarnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Masuk cerita lagi. Enggak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Lah wong Yahudine nyolong pede wae. Wong Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji. Tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pintar-pintar. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi ono Sayyidina Ali ya terang-terangan dene nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai den. Dene ngerti mergo aku tahu ngaji, nak seksi ku diluruh. Dede-dede jalan kita nih. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rondo, rondo apa tete, rondo, rondo kelakuan Yahudi. Santai nih. Jadi dede yo nyolong, si Tinali yo perso. Tapi dede santai, melayu nih rapati banget. Ngerti, kalau nak cara takrib seksi ku. Lo, Yahudi terpelajar. Kue wes antri lah mesti rongono. Ini Yahudi lo. Tenan. Akhirnya si Tinali melaporkan itu ke cara saya ini polisi lah, cuma di sini nengah hakimat. Lala hakimnya jenis surat, masyur cerita itu. Nak berak kerungu ya bangetan. Ya cerita itu masyur, tapi kan arah kerungu kebangetan. Surat. Kau di surat itu, Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya mungkin umur mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama abahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau coro LPK kacau mesti dinali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin dekne kodi sing angkat sitinali. Tapi orang Islam di Seoul jen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, "Seksine sinten?" Nah, iku pedange jenengan nanti colong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi ne tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dene nguasai hukum Islam. Semua ente dene. Mereka yakin menang. Terus jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, "Wah, ora iso seksi ora oleh anak." Gak kacau tapi kodi dibendom Sayyidina Ali ngerugek no mungkin aku pengen jadi kiai nurus Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae lu piye toh Hasan Husain ra mbok tampa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahlil jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahlil jannah. Anakku iki Hasan Husain soben ketuane cah nom-nom sing lebih swarga sing ora ben ambu swarga ketuane Hasan. Lah aku kok ketuane kuwi ya gak gelem yakin ra gelem supaya saya nasabah rasilnya saya kira gila. Jadi sebenarnya yang suaraku itu singkat nom-nom ketuanya Sayyid Hasan Husain. Iya tapi jadi Husairi surah ya aku rah nombok buatan kronon iku macam aturannya hadis yang ngotor nak seksi rah oleh kau anak yes. Akhirnya oke okay, jadi Sayyidina mungkin terus bareng Yahudi ditakoi langgile Pak Hakim, Pak Hakim nak coro kitab rak jelas al-kaulu kaulu sahibil yad ketika rano seksi iku yo omongan sing perlu dindel sing gawa barang iku lha saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al qaulu qaulu sahibil ya. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing sing gawa barang iku saiki barang teng kula iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadu surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang pancen pedang wakmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk wis surat. Sotakta asokta. Iyo ke bener macam yang ngono aturan hukum ni. Sayyidina Ali kaya apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiang. Per sidang. Ayo, kaya apa? Coba aturan hukum kaya apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon ini terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al kaulu kaulu sahibil ya kalau gak ada seksi. Wah, gembar sidang per pertenan. Sayyidina Ali ya santai asokta kamu benar surai.
Wong Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihada tapu musamawatu wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utok. Mergo doa. Nangis termasuk Islam. Iya aku ya nyolong. Jadi ya konangan. Tapi aku ngerti nak seksi sita urah cukup. Nangis. Si Dinali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam. Ya sepedang ini gue seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saya ini gak wabiku sentimen, emosi. Kayak apa? Luar biasa. Karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi. Dan ketika ada saksi, Al-Qawlu, Qawlu, Sohibil, ya. Sampai kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan itu kan kamu ngerti itu gasapan. Tapi kan Al-Qawlu, Qawlu, Sohibil, ya. Nah pedang itu digawang ya. Tidak ada ngerti. Iku nunjuk anak Yahudi mulai disewu belajar hukum Islam. Dia semua nanti tidak nyusahkan. Dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Dan ketika tidak ada saksi yang dibenarkan yang megah. Nanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia ini mempelajari kita, tapi kita tidak mempelajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, ya. Tapi sudah orang pinter yang Yahudi. Pencampuran tertarik pinter, tapi jadi niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara kon debat mek Kanjeng Nabi, iku wong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun iku pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi. Trik untuk melawan kebaikan. Wong Yahudi disewa. Sekali-kali Muhammad itu debat. Sing kira-kira dekne klepek-klepek. Wong Yahudi oke saya. Pekon ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Aku ayo lugu nabi tiang apian. Mat, aku petako. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Mbanyane nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Iya, iya. Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe ngalem ngene kan tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu karena nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan nabi enggak mungkin kan ngentikan elek mana nabi dadi sahabate kowe kudu sing makini mau cak kemelek karena nabi enggak mungkin makanya sahabat kalau ketemu gini barno nabi kalau bacoke merkarane Umar pirsa nabi ku enggak mungkin ngentikan elek jari Umar aku wae. Oh, balik ini nah ngomong. Jadi, lalu kalau bela balik matur, aku belok Islam, cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngentikan. Is masyur, Nabi kalau dikecewakan orang ya mental, karena Nabi harus maksum. Biasanya yang ngentikan pasar ya Umar, terus beberapa soal. Saya ini lebih gampang, santriku ini kan juara, rasa diwarai. Yes. Nangkepin paling keren, terus saya uang suwargo. Ya bener buyutku asli, aku Nabi Adam. Iku lah manggon ini. Suwargo. Jadi aku nak melebu suwargo, aku balik nih ngomai buyut. Nah, sing melebu rokok, sing masalah ke marani sobo. Jadi saya lorong aku marani sobo. Mulanya Allah, aku kepinginnya uang melebu suwargo, aku ngomai mbahmu. Kok kemarin rokok gue lagi sobo, jangan alasan om gue. Jadi aku takut alasan om bun rokok gue. Gak ada alasan. Kunci gak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong rano kunci ini, rono itu gue lagi sobo aja sih. Makanya Allah itu heran. Ping hadis-hadis Allah itu heran. Kalau ada orang lebu rokok. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kaduwen. Mana harus semangat masuk swarga. Alamat sampean iku. Swarga. Nabi Adam orang swarga. Apa iki swarga? Mungkin bae sampean pertama ya swarga. Nabi Adam kan di anak sing masih papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali sing lahir ning bumi. Kali. Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirapekno mbek sing lahir
ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Lan pertama ono protes yo perkara wong wedok. Untuk bojo elek yo lara tenan. Lan nek di bojo elek protes berarti kelakuanmu koyo mobil. Mobil iku ganteng entuk labuda. Elek. Sing habil iku rapati ganteng untuk iklima iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terus nang sokoe ngono. Tapi iki cerita, dadi awal ono protes yo urusan oh itu. Terus buat terus nokuwe. Yo ana salah yo menjenjut. Yo ana turunane ngene. Cuma aku ora roh katibu tok kobil apa tok habil ora roh. Jadi kalau namung cerita. Dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam apa spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh. Gitu. Nah makanya terus ulama-ulama ini kitab-kitab awalu Rasulin fa'asahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awalu Rasulin fa'asahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umate akeh, sing brengkel akeh. Metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Dadi seru apa seru lah kok. Yo ketok rasul tenan. Ketika maksudno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale maksudno banjir swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ne swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja kok. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi apa ya pemenuhan finisi rasul itu tapi tetap rasul ya. Saya ulang lagi Nabi Adam tetap rasul. Cuma saya cerita kalau spontannya ulama kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus artinya. Ada ulama yang nulis awalu Rasulin Adam itu ya benar. Memang iya. Ada yang nulis awalu Rasulin Nuh juga benar. Tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu Rasulin da'ila Tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai Bapak Tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu kira-kira seperti. Itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gowo Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya singgawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak singgawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarakondi ya. Ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong pertama sing gowo Islam ning Jawa iku wali Songo. Mana ning gowo Islam sing dadi gedhe tahmilane iku wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumat. Jadi lha ya misale ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah napa awailu makhsusah. Cuma gedhene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham dong gitu tuh. Awas narak dong. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra wedok, gurune ya isin enak kowe. Rumah sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Wah. Ya Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sajane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wes akhirnya. Nah, wae kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij. Ada orang mengkomplain, "Ya Ali, ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah?" Jawab Sayyidina Ali,
Kok pas beliau-beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin wong itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya. Sorry. Latihan jadi politikus. Jadi nanti. Tapi buat tenang, aku lebih biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina, menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin. Karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang. Zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Madinah adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awalal Islam. Ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Ini bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah. Nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Tapi nak wong tuku, dikurangi. Itu jenis apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta sekilo itu penuh. Yastawfun itu wafak, wafak itu penuh. Tapi wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok anget dol? Dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsir. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai, kalau dolan yang santri awan-awan itu rawani, mergo wayahe istirahat. Karena saya membayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong sak enake dhewe di jam istirahat itu enggak fair, apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu, kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita, kita minta penuh ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh. Karena aku terkenal wong alim. Kenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak wong takok, kowe dicucuk wong iku terus alasane opo? Alasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarpes, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ramulang. Kowe de poin 5. Pemeneh wis ramulang ngongkonan. Wala malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan, ini malah kisape bot. Atau mulang santri kon gue botoh di kongkon. Boten iki boten ngeritik, ngandani ini boten. Ngeritik koyo aktivis saya, no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo be anak kulo ngoten, anak kulo anak kandung kulo. Kalau nu niru ilmu ni bapak, bapak nanti ke pondok, bocah pas kuyon, nu kembali. Kalau rian jengkel, badi ni balik santri, badi wonten tamu, seteng pondok. Kalian kulo, seteng pondok, bocah dorame kuyon. Bapak nu balik. Boten sias pak, oh jodoh santri lagi kuyon. Saake, naon aku mari rasido. Takut lagi yang nopo. Kuyon wangel, pak seneng wangel. Wong radhi duwe, cari-cari dok. Bapak senane kuyon. Wong radhi duwe, wasal do telat kok iso. Kuyon, iku mewah yo, mewah. Kuyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun kan ngoten, nek ono santri ning guyon niku seneng. Kulo bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kulo santri guyon niku seneng. Do iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin tuh kemewahan. Oh mewah kan. Oh mewah. Seneng kok mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisa. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk.
bola golek atau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah itu, mewah sekali itu. Itu seorang kiai yang bijak. Aku pasti nyeluk ras itu. Mana aku rasa kita tiru. Kalau balik-balik, badai nyeluk anak kulo. Ya tentu untuk hal yang gak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wajah sholat, wajah ngaji. Ini tentu yang sama-sama gak penting. Itu hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi, gak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yufsir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-mauzun. Tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil-makil wala bil-mauzun. Tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum. Berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Fair. Kan? Loh aku roh sampean, misalnya aku roh hamdani kok mesra bik bujun ini dalan. Aku orang-orang ganggu. Gak ngarah salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan, terus mesra. Wah roh wah cara aku haram, ganggu itu haram. Tidak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu bek bojo itu mewah, ya Pak? Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh sangin putih jenengan, wah bubar. Ya. Nah itu wahada mizanul adil, wahada mizanul adil. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau ngerasakan itu, no, Bapak ini nak duduk, badan wondok di balik santri-santri ini pas bujuan itu rajin terus. Sangat gitu. Santri itu sudah dijuwe, orang tuanya kadang, orang tua di sini malah kacau mana. Saya santri kan rata-rata di wesel, dia kan kadang santri rajin wesel. Oke. Ya, buruh-buruh masa. Nah, kok iso bujuan, mewah, mewah. Waduh karun Pak Alpat lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangnya jadi mantun yang suka, wah seneng. Bayangnya jadi dai kondang, sok kayak khayal-khayal itu. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Irem. Dulu bawa HP itu, bawa kapas buah pendiri NU itu rokokan. Rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan gak ada listrik, santri saking kacau nih. Misalnya aku dulan yang pondok, petengan yang pojok misalnya rokok. Jadi santri aku tiwat join. Bareng join rokok aku dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya mbah. Melayu santri itu. Lah bapak santri lo, kang jare join. Jadi rokok itu join kan. Santri saya ini sak fikir-fikir itu tetap ngekei saleran gitu kan. Bisa orang ya rokok sitok itu juga. Jadi lihat terus iso guyon, itu kan mewah no. Ya Melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri tuh, Bakhim Kiai Mus itu kan rokokan Rian. Kalau di Sarang nggak se ekstrim itu, di pojok MGS loh kan, kan biasa Bakhim di MGS. Nah, ya Bakhim kan rokokan. Santri liwat, kang nyileh korek kang si Kiai. Bareng disuwet. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri desa itu repot. Mbak Zuber itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zuber apa ya Bamun? Itu jari bapak zaman pondok. Mbak Zuber liwat yang pondok. Mbak Zuber cilik. Langsung ngguri ada santri kita dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri desa itu kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae to. Malami. Tapi kan pondok kakean adik ART. Kayak gawe ormas ya itu modelnya. Serepet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya.
Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu, ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim As-Satiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ahli, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu, kamu tidak boleh langsung sidik-sidik, nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim As-Satiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Batu Rehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya, itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba, para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatut Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu alimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kaktilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kaktilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco. Gus bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsiku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan, Gus. Lha misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus mule bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Ben mentolo ya wong dablekingan. Lu ngenes ya kan? Pemenang sing disini bodoh melete, jubli bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo ngenes kan? Yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes ya kan? Ini bodoh melete, jubli bojone elek, tekone resepsi, ngebis. Ngecek lah terus ini. Sing konjong membuat nyai, bojone ayu, gue mobil. Ono sing buka no, wah tambah ngenes kaya. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo berapa ti seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi ndak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau enggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal enggak ada. Gus Naji ya rawuh, setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatur rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau enggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang, kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ahli, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang. Asal jelas ya, ini kan kitabnya Syed Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya, yang mu'tamad tentu yang mu'tamad. Supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya totokan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi padahal di situ ada ikhtilatur rijal wanisa. Ya jane kan nuruti haram ya sekaruan lanang wedok ning padi-padi kabeh sing teko spontan ya komentar. Lho cayune ngono gremek celek. Pina sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alam sira. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku kurang ngomong, hatimu ngomong, kok doa ya. Ayo, doa batin tau kira-kira. Kok nasi ngeluwana ganteng, bojone elek, kok gelem. Langko nak ayu abek ganteng, sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Joko elek, joko elek. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus nih jajal ini. Kau ingin tahu lagi orang tukar resepsi? Kau rasa sok soleh biasa lah.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan Ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
2: Benar ibu pengguna Habutop?
3: Ya benar.
2: Silahkan diceritakan pengalamannya.
3: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
3: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara ya. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, pagi ini ya kembali lagi bersama Deta, dan Deta akan menemani sahabat Stara di acaranya Tembang Kenangan nih selama 2 jam ke depan. Dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

Oke, sahabat Stara ya, apa kabar nih pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Lagi pada ngapain nih kira-kira di hari Sabtu pagi ini ya, di weekend ya? Mungkin ada yang sebagian sekolahnya udah libur nih karena hari Sabtu, atau sebagian masih masuk sekolah ya. Atau juga ada yang udah libur nih kerjaannya, sahabat Stara. Kita bakal menemani sahabat Stara tentunya di acaranya Tembang Kenangan ya, sampai pukul 8 pagi nanti. Untuk menemani aktivitas sahabat Stara nih, apapun aktivitasnya dan dimanapun sahabat Stara berada, pastinya tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dan buat sahabat Stara yang sedang stay tune nih, luangkan waktunya ya sebentar untuk kirim-kirim salam atau request lagu favoritnya nih. Lagu-lagu lawas pastinya ke nomor interaktif kami di 0822-311-000-70. Di 0822-311-000-70. Oke sahabat Stara, kita tunggu ya request lagu dan salam-salamnya pastinya. Tetap di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Oke, dan untuk mengawali acara Tembang Kenangan pada pagi hari ini nih, Deta punya lagu dengan judulnya Di Balik Cahaya Ada Dia. Cus, di Glayer.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah, itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Setara, masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 pagi nanti. Dan masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, di pagi yang dingin ini ya, di Sabtu pagi yang dingin ini nih, kira-kira sahabat Setara lagi pada ngapain nih di rumah ya? Mungkin ada yang udah sibuk nih, buat ibu-ibu punya mungkin udah beres-beres atau udah masak nih. Atau ada yang lagi ngopi atau ngeteh ya sambil dengerin Setara Banjarnegara nih. Apapun aktivitasnya semoga dilancarkan dan pastinya sehat selalu ya. Dan jangan lupa sambil dengerin Setara Banjarnegara nih, luangkan sedikit waktunya untuk mengirimkan salam atau request lagu favoritnya. Pastinya di nomor interaktif kami di 0822-311-00070. Oke sahabat Setara, sebelum Deta bacain atensi ya dari sahabat Setara nih, Deta mau angkat telepon dulu, ada dari Pak Suripto Ito yang mau bergabung via telepon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke. Selamat pagi, Pak Suripto.
1: Pagi kembali, Mbak Deta.
0: Oke, mau request lagu apa nih kira-kira? Alhamdulillah sehat.
1: Mau kirim salam.
0: Nggih, boleh. Deta.
1: Buat Pak Jamal. Mm-mm. Mbak Putri. Mm-mm. Mama Bintang. Nggih. Mbak Kayu Runta. Mbak Cemplon. Pak Daryono. Lagunya ngikut aja Mbak
0: Teta. Oke, lagunya ngikut aja ya.
1: Buat Mbak Teta.
0: Nggih.
1: Mbak tugas dan terima kasih.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya sahabat Setara dari Pak Suripto itu yang sudah bergabung via telepon ya, katanya lagunya ngikut aja. Oke, sebelum lanjut lagi ya, Dita mau sapa sahabat Setara nih. Dita mau angkat telepon dulu, ada dari Pak Suwarto yang mau bergabung via telepon juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
2: Yang paling ngetop.
0: Oke, selamat pagi nggih Pak Suwarto nggih.
2: Pagi Mbak Deta, mau minta lagu Mbak Deta.
0: Nggih, boleh, lagunya apa?
2: Kongguariku kejujuran, menanti kejujuran.
0: Oke, siap, nanti dicarikan nggih.
2: Salamnya buat Mbak Yanti. Mbak Jemplon, Mas Eri, Pak Daryono, Mas Suripno, Mas Hembilan, Kang Ridwan. Ya itu aja Mbak Pendeta.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya dari Pak Suwarto yang juga bergabung via telepon nih. Abis ini kita bakal lanjut sahabat-sahabat Setara ya, pastinya sudah bergabung via WhatsApp nih. Oke, yang pertama ada dari Senvilan ya, dari Terminal Kalibening Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, baik, request tembangnya kenangan nih Mbak, dari albumnya Hari Parintang. Judulnya Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Biasa permintaan teman-teman sopir nih, kalau ngenteni penumpang ya, sambil dengerin Setara Radio Banjarnegara. Oke, berarti kayaknya lagi itu ya, lagi pasaran Kalibening ya hari ini mungkin ya. Dan terima kasih juga buat Pak Sopir ya yang sudah stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara nih sambil nungguin penumpang ya. Semoga penumpangnya rame terus nih hari ini, berkah barokah dan lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara aja nih, katanya buat semuanya aja dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Deta, sami-sami matur nuwun kembali. Oke, lanjut lagi ya, di khusus ada Bu Yanti di Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nih minta tembangnya Air Mata Jadi Saksi. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mak Izidan, Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Bu Runta, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Raini, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Dan buat baritanya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sami-sami. Oke, satu lagi ada dari Mama Aisyah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah dari Karangjati di Susukan nih. Mau request lagunya Izinkan Aku dari Mayang Sari. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Mines, Mbak Runtah, Mbak Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Senvilan, Kian Leste, Braling Saputra, dan semua sahabat Sara Banjarnegara. Buat Mbaknya selamat bertugas dan terima kasih kembali. Oke, sahabat Star yang sudah bergabung yang lain ya, nanti akan Deta bacakan atensinya dan salam-salamnya pastinya. Dan akan Deta putarkan lagu-lagunya di sesi selanjutnya. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestan ya dari Pak Suwarto, ada dari Gong 2000 dengan judulnya Menanti Kejujuran. Cus digelir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini nyong saya mengganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Ibu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya, Bu? Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nge-nge-nge. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, nge?
2: Nge.
1: Lah, rasanya keberapun setelah?
2: Alhamdulillah, niki penyakit kula pun bubar biar pun buat nonton sendiri rasa.
1: Berarti luar biasa, nge?
2: Nge, alhamdulillah, Ibu bilang alamin.
1: Lah, Ibu ini konsumsi Habutop botol pinter, Bu?
2: Lembir tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Okay.
1: Nah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ni penyakit beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
0: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
0: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
0: Tapi kok kayaknya perih, mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.